0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
4: Selamat untuk juara baru kita di Pro 2 Indo Hits 20 Lokal Hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Nabila Takia Cegil.

aja teman terbaik kamu. This is Hunian teman Pro 2. Tertulis bertemu salah satu lagu yang tadi sudah di request sama Anwar di Jakal. Terima kasih banyak ya sudah ikutan gabung pagi hari ini. Dan juga terima kasih ada Tri di pelayan yang pengen diputerin lagunya Justin Bieber Never Say Never. Happy weekend Mbak Vina, ngebayangin di studio Pro 2 udah rame banget pada mau jalan sehat. Pengen deh, semoga tahun depan bisa ikutan ya, amin. Serius, di halaman Pro 2 Jogja udah mulai rame banget teman Pro 2. Udah pada ready buat ikutan jalan sehat RRI Fest 2026. Dan semoga kamu termasuk salah satu yang ikutan jalan sehat hari ini ya. Karena kalau kamu ikutan jalan sehat RRI Fest hari ini, kamu bakalan berkesempatan untuk mendapatkan banyak hadiah yang udah kita siapin. Hadiahnya tuh banyak banget. Ada sepeda, mesin cuci, ada juga sepeda listrik, kompor. Habis itu ada blender dan masih banyak lagi teman Pro 2. Bahkan ada salah satu voucher yang menarik kalau kata aku. Cobain ya teman Pro 2 ya. Kita masih bisa lah buat kamu yang mau registrasi hari ini, masih bisa banget teman Pro 2 karena jalan sehatnya belum mulai. Jadi kalau misalnya kamu gak terlalu jauh dari jalan Avandi Demangan Yogyakarta atau gak terlalu jauh dari RRI Yogyakarta, bolehlah langsung ikutan jalan sehat RRI Fest gitu ya. Jadi langsungan aja datang teman Pro 2, registrasinya langsung on the spot dan langsung nanti ikutan jalan sehat. Rutenya juga gak terlalu jauh kok, kayak cuma 1,5 kilo aja teman Pro 2 ya. Nanti start dan finishnya dari RRI Pro 2 Yogyakarta. Jadi langsung aja mampir ke sini teman Pro 2 dan ikutan jalan sehat RRI Fest 2026.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio. Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.
3: Sejarah telah mencatat bahwa radio memberikan kontribusi penting dalam penyebarluasan informasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh pelosok Indonesia, juga dunia internasional. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang dibacakan Bung Karno didampingi Bung Hatta itu memang harus diperkenalkan kepada dunia internasional. Penyebar luasan informasi pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia melalui radio luar biasa pengaruhnya. Pesan itu didengar bangsa-bangsa lain, di antaranya Mesir dan India. Mesir langsung menunjuk seorang duta besar di Indonesia. Sedangkan bagi bangsa India, kabar proklamasi Indonesia itu dijadikan inspirasi dan melecut semangat rakyat India merebut kemerdekaan yang akhirnya benar-benar terwujud tahun 1946. Penyiaran proklamasi melalui radio itu bukan perkara yang mudah. Sebab Indonesia belum memiliki fasilitas yang ada, masih dikuasai tentara Jepang atau Kempetai. Bagaimana proses penyiaran proklamasi kemerdekaan melalui radio bisa terjadi? Siapa saja orang-orang yang terlibat dalam proses penyiaran itu? Jawaban pernyataan itu adalah goresan tinta sejarah Indonesia. Jawaban pertanyaan itu juga menjadi titik awal kebangkitan dan dimulainya pertumbuhan radio di Indonesia. Keterbatasan fasilitas penyiaran ternyata tidak menghentikan dan mematikan semangat. Bahkan sebaliknya, para pemuda, pegawai radio Jepang berjuang bisa menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka mempertaruhkan keselamatan dan bahkan nyawa mereka. Proklamasi yang dibacakan Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi memang tidak dapat disiarkan bersamaan. Penyiarannya terpaksa tertunda beberapa jam setelah naskah proklamasi berhasil diselundupkan ke stasiun Hosokyoku di Merdeka Barat yang sekarang menjadi kantor RRI karena proses siaran sudah dihentikan, menyusul kekalahan Jepang dari Sekutu.

0: adalah seorang pemuda bernama Yusuf Rono Dipuro yang pertama-tama berhasil membacakan naskah proklamasi. Keberhasilan Yusuf Rono Dipuro membacakan teks proklamasi itu berkat bantuan seorang pemuda cerdas penuh pengabdian, Dr. Abdul Rahman Saleh. Setelah mendapat kabar dari Yusuf Rono Dipuro bahwa Radio Jepang Hosokyoku tidak lagi dapat digunakan, Dr. Abdul Rahman Saleh membuatkan pemancar gelap berkekuatan 100 watt. Tempatnya dipilih yang tersembunyi dan tak mungkin diduga, yaitu di Laboratorium Ilmu Faal di Perguruan Tinggi Kedokteran Salemba, tempat dia menimba dan membagi ilmu. Dari sanalah berkumandang suara kemerdekaan Indonesia. Bahkan pidato Bung Karno, presiden pertama Indonesia, juga disebarluaskan melalui stasiun radio ilegal ini pada tanggal 25 Agustus 1945. Dilanjutkan juga dengan pidato Bung Hatta 4 hari kemudian.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,

All Station Radio atau penyebutan identitas radionya saat itu menyebut dirinya The Voice of Free Indonesia atau Suara Indonesia Merdeka. Stasiun radio ilegal ini dimulai 22 Agustus 1945 dan menjadi cikal bakal siaran Suara Indonesia atau Voice of Indonesia dan RRI. 20 hari kemudian, yaitu pada tanggal 11 September, bertempat di kediaman Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam, Dr. Abdul Rahman Saleh memimpin pertemuan para pemuda radio yang datang dari berbagai daerah. Pertemuan itu merumuskan tekad kesetiaan Tri Prasetya RRI dan mencetuskan slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Abdul Rahman Saleh lahir dari keluarga intelek dan sosial. Selain Abdul Rahman, dua saudara lainnya juga mewariskan profesi dokter ayahnya. Sejak kecil, Maman, demikian sapaan kecilnya, sudah menunjukkan kecerdasan dan kemampuan atau multitalentanya. Kecerdasannya juga membuat dirinya menonjol di sekolah tinggi kedokteran. Oleh para dosen Belandanya, dia mendapat panggilan khusus Kruibol, yang artinya si keriting yang cerdas. Panggilan ini bermetamorfosa menjadi Karbol. Ia mendalami ilmu faal karena jasa dan karyanya mengembangkan ilmu faal. Dr. Abdul Rahman Saleh dianugerahi sebagai Bapak Ilmu Faal Fakultas Kedokteran. Bakat di bidang dirgantara membawa Karbol diterima menjadi penerbang di Angkatan Udara. Bahkan ia juga merangkap menjadi teknisi penerbang. Kecerdasan, keterampilan, dan kepeloporannya, Dr. Abdul Rahman Saleh menjadikannya sebagai perintis TNI Angkatan Udara. Yang menarik, Dr. Abdul Rahman Saleh memiliki sifat yang rapi, pembersih, disiplin, dan tertib. Mulai 18 Juli 2000, panggilan Karbol diabadikan di lingkungan Akademi Angkatan Udara AAU.

Kalau Jenderal MacArthur mengatakan, jangan tanyakan apa yang kita dapatkan dari bangsa, tetapi tanyakan apa yang dapat kita berikan kepada bangsa, Dr. Abdul Rahman Saleh sudah menerapkannya.

0: peristiwa Ngoto 29 Juli 1947 menjadi peristiwa sejarah monumental bagi Dr. Abdul Rahman Saleh. Menjalankan misi sosial, mengumpulkan obat-obatan dengan menggunakan pesawat sipil jenis Dakota VT-CLA dari India. Transit di Singapura, 3 km menjelang Yogyakarta, pesawat digempur. Pesawat Kitty Hawk milik Belanda. Jatuh di Desa Ngoto mengakibatkan 3 perintis TNI AU, Dr. Abdul Rahman Saleh, Adi Sucipto, dan Adi Sumarmo gugur. Tidak bisa dipungkiri kemampuan dan keahlian Dr. Abdul Rahman Saleh dalam bidang teknik inilah menjadikan Dr. Abdul Rahman Saleh atau sering disapa Pak Karbol adalah pendiri RRI.
1: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio. Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

0: pagi teman berdua, sudah jam 7:30 pagi. Waktunya kita update informasi perakhiran cuaca untuk hari ini Minggu 13 September 2026. Dan kita akan awali informasi perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Info selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Nur Hadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Metro Yogyakarta dalam info perakhiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakhiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini. Minggu 13 September 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan cerah berawan pada pagi, siang hingga sore hari. Kemudian pada malam hari diperkirakan cuaca berawan. Dan untuk dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 40 hingga 95%, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Berikutnya untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan DIY berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dalam kategori tinggi. Untuk peringatan dini cuaca hari ini, waspada gelombang tinggi di perairan DIY. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, perakirawan BMKG Stasiun Metro Yogyakarta.

0: Selanjutnya informasi perakhiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Yudit Adiatma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas Anda berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Samsudi Yogyakarta. Kami menyampaikan terkait informasi untuk area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini Minggu 13 September 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Perakiraan cuaca untuk area Bandara YA untuk hari ini prediksi cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pendatar berkisar antara 7 hingga 10 km dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius serta kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 90%, serta angin menyebabkan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 20 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Semoga informasi ini dapat membantu para pendengar sekalian dalam menentukan aktivitas di pagi hari ini. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perakirawan BMKG Samsudi Yogyakarta International Airport, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perakiran cuaca untuk hari ini Minggu 13 September 2026. Terima kasih untuk perakirawan Nur Hadi yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk perakirawan Yudit yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Teman Pro 2 bisa simak kembali informasi perakiran cuaca di www.bmkg.go.id, atau kamu juga bisa simak informasinya setiap hari jam 7.30 pagi tentunya hanya di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
2: Sekian info cuaca hari ini.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Pamungkas baru aja ngerilis lagu baru berjudul Adam, melanjutkan momentum dari karya sebelumnya, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Melalui Adam, Pamungkas membawa pendengar masuk ke pembahasan mengenai kerentanan, tanggung jawab moral, serta keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Lagu ini gak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan perasaan, tetapi juga menjadi refleksi mengenai bagaimana seseorang menghadapi kesalahan dan konsekuensi dari pilihan yang dibuat. Single ini jadi karya yang menempatkan kerentanan bukan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, tetapi sebagai bagian dari proses untuk memahami diri sendiri dan orang lain.
2: Prodway Weekly Hits.

sang dewi. Jamu Pink Venom. Jamu isi on me sama jamu Le

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Vina Mufiana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jam 8 lebih 2 menit yang datang dari Jalan Sehat ikutan di NRI Fest. Welcome back. Ataupun buat kamu juga teman Pro 2 yang baru aja dengerin Vina, welcome. Ada aku di sini yang nemenin kamu sampai nanti jam 10 teman Pro 2 di hari Minggu yang lagi nyantai, yang lagi di jalan. Hati-hati ya, Yogyakarta tuh hari ini lagi banyak banget event teman Pro 2. So pastikan kamu kalau misalnya hari Minggu ini ngerasa kok banyak ini ya yang pada lari. Iya, tadi tuh aku sempat dapat info kalau memang ada acara maraton gitu teman Pro 2. Startnya itu dari Stadion Mandala Krida, terus kayaknya muter di beberapa area gitu sampai ada tuh kayak sebuah papan yang mengatakan bahwa ini kilometer 11 ada di daerah rumah aku teman Pro 2. Daerah rumah aku tuh deket Jokteng. Yes, jadi lumayan jauh juga sih rutenya. Tapi gak tahu ya apakah sudah selesai atau belum. Cuma yang aku tahu sih tadi mereka startnya jam 5 pagi. Nah, kalaupun misalnya masih ada, ya yaudah kita berbagi jalan dulu sama mereka teman Pro 2 ya. Berbagi jalan sambil berbagi ini deh, info buat aku teman Pro 2. Kamu mau dengerin lagu apa pagi hari ini buat nemenin kamu yang lagi dalam perjalanan atau nemenin kamu yang lagi chill di teras sambil ngeteh menikmati hari Senin lagi, menikmati hari Minggu sebelum ketemu sama hari Senin besok ya kan. Kasih tau ke Vina kamu pengen dengerin lagu apa teman Pro 2. Atau kalau misalnya kamu mau ikutan sesi jamu, jamnya lagu kamu pagi ini, boleh banget karena Vina udah siapin 5 lagu teman Pro 2. Kamu tinggal tentuin aja 3 lagu mana yang mau kamu dengerin. Nanti 3 lagu yang paling banyak dipilih sama kamu bakalan aku puterin di jam 8 lebih 45 menit ya. Dan pagi ini aku udah siapin ada Nadif Basalamah, Bergema Sampai Selamanya, Dere Puspa, Isyana Saraswati featuring Rai Kau Adalah, ada Heart to Heart with Ruth, dan Wiz Khalifa with See You Again. Ini lagunya udah aku siapin buat kamu. Dan silakan kasih tau ke Vina 3 lagu mana yang mau kamu dengerin ya. Kalau kamu sudah yakin sama pilihan kamu, silakan WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau boleh juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Aku tungguin pilihan kamu di jamu, jam yang laku kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

sebuah temuan yang bikin kaget kita semua teman Pro 2. Kabar yang barusan aku dapat itu adalah Kementerian Kesehatan menemukan hampir 10% anak Indonesia yang mengikuti screening cek kesehatan gratis. Ini menunjukkan adanya indikasi masalah kesehatan jiwa, teman Pro 2. Jadi temuan ini berasal dari 7 juta anak yang menjalani screening sepanjang 2025 sampai 2026 dengan 4,4% atau sekitar 338 ribu anak, teman Pro 2, yang menunjukkan gejala kecemasan atau anxiety disorder, dan juga 4,8% atau sekitar 363.000 anak ini mengalami gejala depresi atau depression disorder, teman Pro 2. Dan kalau kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, temuan ini tuh menunjukkan kalau memang adanya masalah kesehatan jiwa pada anak yang perlu nih mendapatkan perhatian serius dan dideteksi sejak dini, teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu juga pengen cek apakah di dalam diri aku ada masalah kesehatan jiwa atau tidak gitu, kadang ngerasa kok belakangan ini tuh makin sering emosi, sering marah-marah, sering kayak tiba-tiba kayak merasa cemas gitu kan. Nah, kamu juga bisa ikutan screening, teman Pro 2 ya. Screeningnya adalah kamu lewat CKG di aplikasi Satu Sehat, teman Pro 2 ya. Nanti menggunakan kuesioner SRQ20 buat tahu apakah diperlukan konsultasi lebih lanjut dengan tenaga kesehatan atau enggak, teman Pro 2 ya. Dan nanti kamu juga bisa ikutan screening di sana untuk tahu apakah kita ada masalah kesehatan jiwa atau enggak ya. Gak apa-apa tau teman Pro 2 kalau misalnya kita ikutan screening gitu kan, paling tidak kita bisa mengetahui kalau misalnya kamu dari kemarin rasa kok gampang emosi, gampang marah, gampang ke distress, gampang kayak tiba-tiba misalnya gak konsen gitu kan. Nah, itu bisalah kamu konsultasikan gitu ya. Dan setidaknya sih kalau sudah konsultasi, kita bisa mengantisipasi biar gak berlarut-larut.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits. Persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
4: Selamat untuk juara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 Lokpal Hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Nabila Takia Cegil.

lagu dan kamu udah tentuin 3 lagu mana yang mau kamu dengerin. Makasih banyak teman Pro 2 udah ikutan gabung pagi hari ini, dan kita akan langsung bacain siapa aja yang udah WhatsApp ke 0811-251-1025. Terima kasih. Ada Lavernia. Hai, selamat pagi. Pagi ini pengen diputerin lagunya Wiz Khalifa With You Again. Ada Nadif Bahasa Lama Bergema Sampai Selamanya, dan juga Heart to Heart With Truth. Oke. Untuk selanjutnya ada Rini di Pakem. Hai, selamat pagi Rini yang ikutan Jalan Sehat RRI Fest. Makasih ya udah ikutan gabung di RRI Fest dan juga udah gabung di jamu kali ini. Dan pilihan lagunya ada dari Puspa, Heart to Heart With Truth, dan juga Wiz Khalifa With You Again. Dan habis itu ada Trip di Playan yang pilih lagunya Nadif Bahasa Lama, Heart to Heart sama Wiz Khalifa. Habis itu terima kasih ada Taufik yang pengen diputerin lagunya Isyana Saraswati, Kau Adalah, sama lagunya Nadif Bahasa Lama Bergema Sampai Selamanya. Oke, terima kasih banyak ya sudah ikutan gabung pagi hari ini. Dan sepertinya aku sudah bisa menentukan lagu siapa yang bakalan aku puterin pagi hari ini sesuai sama lagu yang paling banyak dipilih sama teman Pro 2 pagi hari ini ya. So, 3 lagu yang bakalan aku puterin ada Nadif Bahasa Lama Bergema sampai Selamanya, ada Heart to Heart With Truth, dan juga ada Wiz Khalifa With You Again. Thank you buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi hari ini di jamu jamnya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Trend fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashionable,

aja teman terbaik kamu. This is Heart to Heart with Ruth, teman berdua. Lagu terakhir yang aku puterin buat kamu pagi hari ini untuk sesi jamu, jamnya lagu kamu. Dan ini kan tadi lagunya sudah dipilih sama teman berdua yang ikutan gabung di jamu. Makasih ya udah ikutan gabung pagi hari ini. Vida masih akan lanjut temenin kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman berdua. Dan juga kalau hari Minggu spesial, aku bakalan ajakin kamu buat jalan-jalan. Yes, jalan-jalan. Tapi by audio dulu ya. Karena pagi ini aku mau ajakin kamu melaku neng Jogja teman berdua. Kita pengen ngebahas sesuatu yang lagi happening di Jogja. Sekarang tuh Jogja lagi jadi salah satu tempat wisata, tapi juga sekalian buat olahraga, atau boleh dibilang olahraga wisata teman berdua. Aduh, sekarang tuh banyak tempat yang bisa dipakai buat kamu olahraga, dari lari, para layang, ataupun kayak misalnya mendaki pun juga bisa teman berdua. Di Jogja tuh sekarang banyak tempat-tempat yang seru. Mungkin kamu juga punya salah satu rekomendasinya, boleh kasih tahu Vina teman berdua ya, kira-kira olahraga wisata favorit kamu itu ada di mana dan lokasinya di mana. Nanti kamu bisa bagiin ke aku teman berdua ya, share ke Vina. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rri_pro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Nanti kita akan bahas lebih detailnya di Melaku Neng Jogja di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: gak sih kalau di Yogyakarta tuh sekarang makin banyak tempat-tempat yang bisa dipakai buat olahraga teman Pro 2. Bahkan boleh dibilang Jogja tuh jadi kayak wisata olahraga, di mana tempatnya tuh pasti ada aja yang lagi olahraga, ya kan? Mungkin di hari Minggu ini kamu yang dari tadi jalan-jalan terus kayak ngelihat banyak banget tuh yang pada lari, jalan sehat, karena sekarang emang banyak yang udah mulai aware sama kesehatan, jadi kayak yaudah yuk kita manfaatkan hari Minggu ini buat olahraga tipis-tipis tapi konsisten, nggak apa-apa, yang penting kan konsisten itu tadi teman Pro 2 ya. Nah kalau misalnya kamu lagi mencari tempat wisata sekaligus bisa buat olahraga, gimana kalau aku ajakin kamu ketemu sama salah satu teman aku yang kebetulan mereka tuh udah lama banget tinggal di Jogja teman Pro 2, mungkin lebih lama dari usia aku, dan kayaknya sih mereka tahu nih tempat-tempat seru yang bisa dipakai olahraga tapi sekaligus wisata. Gimana kita ngobrol langsung aja sama Aca dan juga Sally.
1: Hai.
0: Ini mereka udah lama banget teman Pro 2, yang satu 1 bulan yang satunya 3 tahun.
1: Iya
0: ya, lumayan lah sebagai warga Yogyakarta yang newbie ya.
1: Iya benar.
0: tapi biasanya yang newbie gini tuh lebih mengeksplor lokasi-lokasi baru daripada warlocknya. Tuh biasanya aku juga warlock ya, udah kayak 30-an tahun nih di Jogja, cuma kadang kayak oh ada tempat baru ya gitu. Kita coba tanya ke Aca dulu ya.
1: Boleh.
0: Ada Aca sama Shirley teman Bro 2, tapi kita ke Aca dulu. Aku pengen tahu rekomendasi wisata olahraga yang seru tuh di mana? Karena Aca ini juga suka mendaki gunung ya.
1: Iya benar.
0: Boleh rekomendasi Aca.
1: Nah, rekomendasi aku nih buat kalian yang suka hiking. Nah, biasanya orang-orang Jogja nih mereka biasanya ke Kalitalang.
0: Okay.
1: Nah, kalau enggak Kalitalang mereka ke Gunung Api Purba yang masih rendah gitu, Kak.
0: Yeah.
1: Nah, kalau mereka pengen yang lebih ekstrim nih, biasanya orang-orang lebih suka tektok perahu nih.
0: Oke, dari 3 tempat tadi yang kamu sebutin, yang mana udah

0: pernah kamu cobain?
1: Aku udah ke perahu.
0: Oke, apa yang kamu dapetin ketika kamu mendaki di Gunung Prau yang tadi kata Aceh tuh yang ekstrim gak sih, Cak?
1: Ya lumayan sih, bukan gak ekstrim banget sih, cuman ya ekstrim. Nah, kakak tau gak logo Aqua yang ada tiga gunung itu? Nah, kalau kakak mau lihat langsung itu ada di Gunung Prau.
0: Oke, gitu. Kalau medannya sendiri kayak gimana di sana?
1: Nah, yang aku naikin kemarin kan aku via Patak Banteng ya. Nah, di sini tuh lumayan landai dan banyak tangganya sih. Jadi buat pemula itu lebih cocok.
0: Oke,
1: gitu.
0: Berarti buat aku aman ya kesana?
1: Aman
0: ya?
1: Banget.
0: Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk bisa sampai ke puncaknya?
1: Nah, kan aku kemarin ya, karena aku gak ngojek ya, jadi dari pos 1 sampai puncak itu sampai sunrise camp itu ada 4 jam. Nah, dari sunrise camp ke puncak itu ada 1 jaman.
0: Oke, kamu startnya dari jam berapa berarti?
1: Nah, kemarin kan biasanya kalau nge-camp ya, karena aku nge-camp ya, jadi aku mulainya dari jam 10 pagi. Nah, nyampe sananya jam 4.
0: Sampai di puncak?
1: Sampai di sunrise.
0: Oh, sampai sunrise berarti 10 malam ya?
1: 10 pagi.
0: Oh, 10 pagi terus sampai di sana jam?
1: Iya, jam 4
0: sore.
1: Sore.
0: Oke, jadi ya kurang lebih hampir 6 jam lah ya. Berapa kali
1: berhenti ya?
0: Berhenti?
1: Berhentinya banyak sih karena kan aku ngajak teman-teman aku kan ya. Enggak mungkin ya kalau mereka kayak udah capek kita paksa juga enggak mungkin ya. Karena kita tujuan utamanya ya buat seneng-seneng doang, bukan buat ngejar, "Ih, aku harus sampai puncak nih," kayak
0: ya,
1: gitu.
0: Dan katanya sih kalau misalnya kita mendaki, kita akan tahu mana
1: sifat
0: sifat orang kayak gimana.
1: Bener banget.
0: Sama kayak teman sejati tuh yang mana.
1: Ya bener
0: itu
1: banget.
0: Itu kamu ngerasain di situ.
1: Nah, aku sempat ngerasain waktu aku naik di Sumbing.
0: Oke,
1: nah,
0: gimana tuh?
1: Kan di situ badai nih ya kan kak. Waktu aku mau summit, namanya summit kalau nyampe puncak. Nah, di situ tuh di sisi lain kayak, "Ih, aku pengen banget nih sampai puncak." Tapi di sisi lain teman aku tuh kayak udah nggak kuat gitu loh karena udah badai kayak gitu. Pada akhirnya ya udah ayo kita rembukin nih maunya gimana kayak gitu. Ya udah daripada bahaya buat bersama mending kita turun aja, jadi kita gagal muncak.
0: Oke, tapi setidaknya udah ngerasain vibe nya di sana kayak gimana
1: ya. Bener banget,
0: yang menantang juga.
1: Betul.
0: Begitu. Dan memang kalau kita lagi muncak tuh kita nggak boleh ego kali ya.
1: Bener banget kak, karena gimana ya, di sana kan kita nggak tahu ya cuacanya bagus apa enggak, terus habis itu fisik seseorang kuat apa enggak, apalagi kalau mereka tuh pertama kali muncak dan ternyata mereka tuh hipo, kan jadi susah.
0: Nah, ya betul, karena kalau misalnya memang mau muncak tuh kita harus tahu trik-triknya sih ya.
1: Bener
0: ketika
1: banget.
0: Menghadapi cuaca, terus kalau medannya tiba-tiba berubah.
1: Betul.
0: Sifat manusia yang tiba-tiba berubah.
1: Bener
0: ya kan?
1: Banget.
0: Tapi kalau bersepeda kayaknya lebih santai gak sih, Cher?
2: Iya, betul banget.
0: Jadi selama 1 bulan ini sudah mengeksplor daerah mana aja buat sepedaan?
2: Kalau selama 1 bulan ini ya, paling di sekitaran Gejayan.
0: Oke.
2: Okay. Terus ke Malioboro, muter lagi ke daerah UGM gitu. Kalau enggak, muterin ini aja sih, Alkit. Sore-sore gitu kan kayak sunset. Menikmati sunset sambil bersepeda.
0: Oke, nah ini fun fact-nya tuh Shirley dari Purwokerto ya.
2: Iya betul.
0: Dan kabarnya dia naik sepeda dari Purwokerto ke Jogja ya, Shirley. Enggak?
2: Enggak dong.
0: Oh enggak, jadi gimana? Berarti sebagai anak kos pinjam sepeda atau kayak mana, Shirley?
2: Kalau aku sewa.
0: Oke.
2: Karena di Jogja ini banyak banget persewaan sepeda yang menurut aku sangat amat murah. Terus kayak waktu yang dipakai tuh bebas gitu.
0: Oke. Okay. Di mana sih tempat penyewaannya? Mungkin nanti teman pro 2 yang pengen juga sepedaan terus kebetulan juga belum ada sepeda, kira-kira tempat sewa yang apik tuh di mana gitu, Cher?
2: Kalau yang aku tahu ya itu ada di daerah Gejayan. Sama di Alun-Alun Kidul.
0: Oke. Okay. Kalau di Alki tuh yang ini enggak sih sepedanya yang bertiga berdua tuh enggak sih atau beda?
2: Kayaknya iya, tapi aku belum pernah nyoba yang berdua itu.
0: Oke, dan rute mana yang biasanya kamu pakai? Rute-rute favorit kamu sejauh ini?
2: Karena aku baru gas begitu sering, jadi masih kayak mengeksplor jalanan Jogja gitu loh kak.
0: Oke.
2: Jadi belum tahu rute mana yang cocok nih buat bersepeda gitu.
0: Oke, tapi kalau kamu biasanya lebih suka sepedaan tuh kayak pagi atau sore atau gimana?
2: Kalau aku sukanya sore.
0: Why? Sore itu kan bukannya jam pulang kantor yang lagi padatnya juga kan?
2: Iya, tapi itu weekend sih. Lebih sering weekend.
0: Oke, okay. Tapi kalau weekend juga ramai tapi tetap.
2: Betul.
0: Tapi emang kalau paling enak tuh sepedaan kalau pas di Malioboro.
2: Betul banget.
0: Terus pas lagi apa sih kendaraan bermotor gak boleh lewat, itu enak banget. Yang jadi ikoniknya di Jogja tuh kan juga ada JFLR. Kamu termasuk salah satu yang pernah nyobain nggak?
2: Belum pernah nyobain.
0: Karena mungkin malam ya.
2: Mm-mm.
0: Karena kos-kosannya ada jam malam.
2: Enggak juga sih.
0: Oh enggak. Oke, okay. Tapi kalau buat Aca, tempat mana lagi sih yang menurut kamu pengen banget dicobain untuk trekking gitu, hiking nanti deh?
1: Aku pengennya lagi pengen ke Merbabu sih kak.
0: Ah, oke. Okay.
1: Pengen banget, tapi nggak kesampaian.
0: Nah, kenapa?
1: Karena katanya ya gunung yang paling bagus di Jateng itu Merbabu.
0: Oke, okay. Jadi itu salah satu wishlist-nya ya.
1: Wishlist banget.
0: Oke, okay. Kira-kira kalau misalnya kesana, siapa yang bakalan kamu ajakin?
1: Karena ke Merbabu nih banyak banget yang pengen ya. Paling ntar teman-teman deket aku sama siapa yang pengen ikut aja.
0: Oke, okay. Ada nih gak sih tipsnya kalau misalnya mau memuncak gitu, apa yang perlu disiapin?
1: Nah,
0: as a newbie juga gak sih kalau Aca ya?
1: Iya benar.
0: Sama-sama newbie, kita nasehatin yang newbie gitu kan.
1: Nah aku kan gak banyak tahu nih kan ya kak. Nah setahu aku kalau kita pengen muncak itu, kita harus yang namanya lari dulu. Okay. Kalau gak pemanasan kaki. Karena kalau kita gak ada persiapan fisik, takutnya di atas. Yang pertama nih yang paling sering, kaki geter.
0: Oke.
1: Okay. Kaki geter, terus habis itu nafasnya gak sanggup. Nah ditambah kalau mereka fisik emang belum kuat, yang itu tadi yang paling parah hipotermia. Nah itu, jadi teman-teman yang mau muncak nih, jangan lupa olahraga dulu, itu okay. Kuncinya
0: olahraga dulu sama sarapan dulu ya.
1: Ya benar.
0: Biasanya tuh bulan terbaik buat mendaki tuh bulan apa Cak?
1: Nah seingat aku ya, itu tuh di bulan Mei sampai Agustus.
0: Ah oh, berarti udah lewat ya?
1: Iya udah lewat.
0: Karena itu pas musim kemarau.
1: Mau kemarau, okay. Gak hujan gak? Nggak panas banget juga kan kak. Nah okay. Jadi banyak. Kalau di musim hujan itu tuh jalannya becek. Terus kita tuh nggak bakal bisa nih sampai puncak atau nggak, soalnya kan badai kadang. Nah kayak di Januari ya, kemarin Januari Februari itu kan banyak badai ya. Nah jadi kayak nggak kemungkinan besar kita nggak nyampe puncaknya.
0: Oke okay. Jadi betternya tuh di tadi bulan apa,
1: Mei sampai Agustus.
0: Agustus oke okay. Berarti ya sekitar Mei, Juni, Juli, Agustus ya, 4 bulan lah ya. Tapi kalaupun misalnya mau di selain bulan itu juga nggak apa-apa, tapi gak memang apa-apa pasti banget. Akan lebih challenging juga gitu kan. Oke okay. Nah kalau dari Shirley, bestnya kalau naik sepeda tuh rutenya enak kemana aja? Rekomendasi deh buat kamu.
2: Kalau dari mana dulu nih?
0: Bebas.
2: Kalau dari daerah Gejayan, menurut aku enaknya lewat Jalan Kaliurang.
0: Oke.
2: Okay. Dari situ terus ke ini sih, ke Malioboro, daerah Malioboro gitu. Karena sore-sore tuh pasti bisa kayak berhenti terus beli kopi, nyore di pinggir jalan gitu.
0: Oke, okay. Apa sih yang bikin Shirley suka sama sepeda?
2: Karena bisa menikmati pemandangan-pemandangan kota Jogja gitu loh kak. Soalnya kalau naik motor tuh kadang kan kayak kita tuh harus fokus sama jalan. Kalau naik sepeda kan di pinggir, bisa santai, bisa menikmati gitu.
0: Oke, okay. Nah itu kan kalau tadi rekomendasi jalanan yang ada di Jogja. Kalau di Purwokerto, nah mumpung mungkin ada teman Pro 2 yang pengen mengeksplor jalanan di Purwokerto dengan bersepeda juga gitu, ada lokasi mana yang kayak ini cocok nih kalau saya buat sepedaan?
2: Kalau di Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman itu
0: okay.
2: Ke arah dari timur tuh ke arah alun-alun, karena di situ tuh jalannya kan lumayan gede dan mobil motornya tuh nggak sebegitu banyak kayak di sini. Banyak sih, cuma nggak sebegitu banyak di Jogja gitu. Terus habis itu kalau bulan-bulan kayak kemarau Agustus gitu, di pinggir jalan tuh banyak banget bunga-bunga yang jatuh gitu lah, yang bermekar gitu.
0: Ala-ala kayak sakura gitu ya, gak sih?
2: Iya benar, di jalan.
0: Tapi padahal tuh tabebuya. Oke. Jadi itu adalah salah satu tempat yang direkomendasiin sama Shirley ya.
2: Iya.
0: Kalau dari Aica, rekomendasi deh kalau misalnya mau ke puncak, rekomendasi gunung apa yang bisa di datengin buat pemula gitu, Cak?
1: Nah, buat pemula nih biasanya mereka tuh lebih milih ke andong.
0: Oke.
1: Nah, andong kalau enggak perahu. Itu sih. Biasanya mereka pasti tektok di andong kalau enggak perahu. Kalau enggak di Kembang.
0: Kembang.
1: Gunung Kembang.
0: Itu semua udah pernah kamu cobain, Cak?
1: Enggak, belum.
0: Toh, kirain mana tahu ya kan?
1: Enggak dong.
0: Oke. Okay. Kira-kira next mau coba kemana dari Shirley? Terakhir nih. Selain tadi area kota ya, mungkin habis ini Shirley mau nyepedanya dari rumah ke Gunung Kidul mungkin. Yeah. Atau mau nanti tiba-tiba Shirley ikut Bentang Jawa. Seru tau kalau misalnya ikutan Bentang Jawa. Tapi tau kan share Bentang Jawa
2: tahu,
0: ya.
2: Tahu.
0: Kayak kalau ngeliatin mereka yang lagi ikutan Bentang Jawa tuh kayak amaze banget.
2: Bener banget sih.
0: Ada keinginan buat yaudah yuk kapan-kapan ikutan Bentang Jawa.
2: Aduh, kayaknya belum sih, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Kenapa sih capek banget itu?
0: Rencananya malah ini ya Bentang Gejayan Malioboro ya.
2: Iya lagi.
0: Ya masih aman buat dijalani gitu kan ya. Oke. Okay. Terakhir kalau dari Aica.
1: Apa nih?
0: Rekomendasinya deh, Ca.
1: Rekomendasi wisata.
0: Boleh.
1: Nah, karena aku juga suka pantai ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa main. Kalau mau sepedaan nih, aku ada rekomendasi buat Shelly nih ya.
0: Okay.
1: Di daerah Bantul.
0: Oh, iya.
1: Tahu nggak sih, Kak, yang jalan yang kayak Korea-Korea
0: yes,
1: itu?
0: JJLS
1: nah,
0: ya.
1: Nah, itu bisa kalian datengin kalau kalian mau bersepedaan, apalagi sunsetan.
0: Yes.
1: Apalagi priwet.
0: Ya lagi kalau misalnya lewat sana tuh pasti banyak lagi priwet ala-ala pakai sepeda
1: banget.
0: Terus pakai sepeda keranjang ada bunganya.
1: Iya, ya benar-benar.
0: Kan? Itu juga jadi salah satu spot sepedaan yang cakep sih teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu tertarik boleh tuh ke jalur jalan lintas selatan. Pokoknya JJLS ya, gitu ya.
1: Benar banget.
0: Oke, baiklah kalau gitu. Terima kasih banyak ya guys.
1: Iya, terima kasih.
0: Untuk rekomendasinya semoga bisa membantu teman Pro 2 yang lagi bingung mau kemana minggu ini gitu ya, dan sehat-sehat buat kalian. Habis ini kita sepedaan bareng ya.
1: Oke, gaskeun.
0: Ya. Nanti Shirley pakai sepeda listrik atau sepeda apa biasa ya?
2: Biasa.
0: Oke, aku pakai sepeda motor ya. Kalau gitu terima kasih Aca dan Shirley.
2: Terima kasih.
0: So, Vina masih ada di sini teman Pro 2 nemenin kamu sampai nanti jam 10 di Spider. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Pamungkas baru aja ngerilis lagu baru berjudul Adam, melanjutkan momentum dari karya sebelumnya, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Melalui Adam, Pamungkas membawa pendengar masuk ke pembahasan mengenai kerentanan, tanggung jawab moral, serta keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Lagu ini gak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan perasaan, tetapi juga menjadi refleksi mengenai bagaimana seseorang menghadapi kesalahan dan konsekuensi dari pilihan yang dibuat. Single ini jadi karya yang menempatkan kerentanan bukan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, tetapi sebagai bagian dari proses untuk memahami diri sendiri dan orang lain.
2: Prodway Weekly Hits.

Jogja, teman terbaik kamu. This is Rex Orange Country, teman Pro 2 featuring Denny Cesa with Indecision. Salah satu lagu yang masuk di bubbling up this week di Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown, teman Pro 2. Kalau kamu tuh suka sama lagu ini dan kamu rasa kayaknya lagu ini cocok nih masuk ke chartnya Pro 2 Hitlist, nah boleh banget kamu request terus lagunya, teman Pro 2, biar segera masuk di chart Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown, yang bisa kamu dengerin setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku Vina Mufiana, oke? Okay? Anyway, sudah hampir jam 10 teman Pro 2. Aku harus pamitan dulu dari Spada. Selamat pagi teman Pro 2, but I'm not officially pamit sebenarnya. Karena habis ini Vina masih akan lanjut nemenin kamu teman Pro 2. Nanti aku bakalan lanjut nemenin kamunya di santai siang, tapi sejam aja kita ya, biar kamunya gak bosan karena dengerin aku dari tadi jam 6 sampai lanjut ke jam 11, oke? Okay? Kita ketemu habis ini di santai siang teman Pro 2. So dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 di sela aktivitas kamu pagi ini, mari sejenak kita tegakkan badan, pusatkan pikiran, dan hening sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, biar semangat kebangsaan kita tetap terjaga dimanapun kamu berada.

0: Pro 2.
1: Waktu Info Pro 2, Minggu 13 September 2026 bersama saya Vina Mufiana.
0: Info Pro 2.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres Sleman menyita lebih dari 44.000 pil trihexpenidil atau yang dikenal dengan sebutan pil sapi dari 3 kasus penyalahgunaan obat keras di wilayah Sleman. Peredaran pil tersebut menyasar pelajar hingga masyarakat usia produktif. Kadis 1 Satres Narkoba Polres Sleman, Ibtu Deni Hermawan Saputra mengungkapkan, dalam kasus pertama polisi mengamankan RN, seorang buruh harian lepas warga Purwobinangun Pakem Sleman. Ia menekankan penggunaan pil sapi dapat menimbulkan berbagai dampak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, penggunaan dapat mengalami halusinasi, linglung agresif, mudah marah hingga melakukan kekerasan.
0: Info Pro 2.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital memanfaatkan jaringan operator seluler dan sistem pemantauan frekuensi radio untuk melacak jejak komunikasi rombongan jurnalis yang hilang. Rombongan tersebut berjumlah 8 orang, terdiri dari 5 jurnalis dan 3 warga yang dilaporkan masih hilang di perairan Selat Sunda. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan Kemkomdigi telah berkoordinasi dengan 3 operator seluler untuk memantau aktivitas BTS di sekitar perairan Selat Sunda, baik wilayah Banten maupun Lampung. Selain melalui jaringan operator seluler, pemantauan dilakukan melalui Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio di Banten dan Lampung. Pemantauan tersebut bertujuan mendeteksi kemungkinan adanya sinyal telekomunikasi di area pencarian.
0: Info Pro 2.
1: Kasus Ebola terkonfirmasi di Republik Demokratik Kongo telah mencapai 7.000 kasus dengan hampir 3.400 kematian dilaporkan. Data tersebut berdasarkan laporan situasi pemerintah terbaru yang dirilis pada Jumat 11 September 2026. Hingga Kamis 10 September 2026, Otoritas Kesehatan mencatat 7.022 kasus terkonfirmasi dan 3.398 kematian. Tingkat kematian kasus Ebola mencapai 48,4%, sementara 1.671 pasien telah dinyatakan sembuh. Wabah tersebut kini telah mempengaruhi 62 zona kesehatan yang tersebar di 7 provinsi RD Kongo. Sud-Ubangi menjadi provinsi terbaru yang melaporkan kasus Ebola setelah 1 kasus dikonfirmasi pada Kamis.
0: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Kiana nemenin kamu siang hari ini teman Pro 2. Kita lanjutin lagi ya. Tadi aku udah nemenin kamu di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Sekarang aku nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 11. Satu jam aja, tapi kita manfaatkan satu jam ini dengan sebaik mungkin, karena aku akan ajakin kamu buat ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Vina udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia.

saya Raisa dan saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Semoga semakin banyak didengar, walaupun udah banyak, terus semakin menjadi panutan radio-radio Indonesia dan

memulai Pro 2 hit listnya, karena aku udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia. Nanti kamu tinggal tentuin aja pengen dengerin lagu yang mana teman Pro 2 ya. Buat lagu Indonesia aku udah siapin ada It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, NPD Sempurnanya Aku, Sel Priadi, ada Titik-Titik Di Ujung Doa, Bernadia Kita Buat Menyenangkan, ada And Now featuring Ari Lesmana, Sesti Potret, Nabila Takia, Wicegil, ada Rizky Febia featuring Adrian Khalif with Alama, Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, kemudian ada Bianca Dimas featuring The Nail One, Sejauh Ku Memandang, dan Perunggu Gemilang. Buat lagu mancanegara aku udah siapin ada Benson Boone with Mystical Magical, Jisoo Flower, ada DJO End of Beginning, kemudian aku punya Zara Larsson with Last Life, Give Your Heartbreak Anniversary, ada Nicki Every Summertime, Labyrinth with Jealous, ada juga Lady Gaga featuring Bradley Cooper with Shallow, Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home, dan juga Tame Impala featuring Jenny with Dracula. Ini dia lagi udah aku siapin buat kamu siang hari ini teman Pro 2, dan kamu tinggal kasih tau ke Vina aja mau dengerin lagu yang mana. Kamu bisa langsung WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. And now kita mainin dulu 3 lagu pertama yang udah dipilih siang hari ini sama Taufik. Hai, selamat siang Taufik. 3 lagu yang dipilih ada Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home, ada juga Rizky Febian featuring Adrian Khalif, dan And Now featuring Ari Lesmana. Oke, terima kasih banyak buat Taufik yang sudah ikutan gabung. So, kita puterin dulu lagu pertama dari Charlie Puth featuring Utada Hikaru ya, with Home, spesial buat Taufik yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang.

Cinta. Santai siang, masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Muviana, teman Pro 2. Aduh, beneran deh, di studio Pro 2 Jogja atau di halaman Pro 2 Jogja tuh lagi rame banget orang-orang yang ikutan RRI Fest sama Pro 2, terutama yang lagi nungguin undian berhadiah sih kalau kata aku. Beberapa udah ada yang dapet dan beberapa masih ada yang harap-harap cemas untuk bisa mendapatkan door prize menarik di RRI Fest sama Pro 2 ya. Dan hari ini tuh lebih dari 1.500 masyarakat meramaikan RRI Fest sebagai upaya RRI untuk mendukung pemberdayaan masyarakat serta seni dan budaya di daerah istimewa Yogyakarta. Dan untuk mengetahui kondisi selengkapnya, kita sudah tersambung oleh reporter Dian yang akan mengabarkan langsung dari lokasi. Silakan Dian.

Baik, teman Pro 2, sepertinya kita ada kendala. Nanti kita akan coba kembali menghubungi reporter Dian Parwanto, teman Pro 2, ya, untuk mengetahui bagaimana keseruan di RRI Fest kali ini, ya. Nanti kita akan coba hubungi kembali. Kalau gitu kita lanjut ke lagu berikutnya di Pro 2 Hitlist yang udah di request tadi sama Taufik di Godean.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Automatic and cross-check.
4: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah Kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

Tiga lagu pertama tadi udah aku puterin dari Taufik Digodean, teman Pro 2. Sekarang kita lanjut ke tiga lagu berikutnya yang sudah dipilih sama Rini. Hai, selamat siang Rini. Tiga lagu yang dipilih ada Perunggu Gemilang, Benson Boone with Mystical Magical, dan juga ada Tame Impala with Dracula. Oke, tiga lagunya udah aku siapin buat kamu. Terima kasih banyak ya udah ikutan gabung. Dan buat teman Pro 2 yang mau ikutan di Pro 2 Hitlist, masih aku tungguin sama nanti jam 11.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

gak berasa, udah hampir jam 11, berasa sih to be honest. Tetap berasa, walaupun mungkin kita nikmatin jadi kayak, ya waktunya tetap terasa panjang ya. Anyway, thank you buat kamu yang udah dengerin aku dari Spada, terus lanjut ke Santai Siang, mendengarkan suara aku yang agak serak ini. Buat kamu yang lagi sakit, cepat sembuh, yang sehat, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya, di tengah cuaca yang lagi, aduh, suka berubah-ubah kayak gini ya. Habis ini bakalan ada Niken yang lanjutin Pro 2 hit listnya, teman Pro 2. So, thank you so much buat kamu. Ina pamit, dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

FM Bradua Jogja, teman terbaik kamu karena kita ada di Asia sesungguhnya. Hai teman Bradua, bareng sama Niken ya di Santai Siang sampai nanti jam 2 siang. Habis itu bablas aku nemenin kamu di Sore Ceria sampai nanti jam 6 teman Bradua. Nemenin kamu hari ini lumayan panjang. Ya, setelah tadi ditemenin sama Vina sampai jam 11 di Bradua Hitlist Santai Siang. Habis ini dilanjutin sama Niken teman Bradua. Katanya lagu yang belum diputerin itu punya Katri di Playen ya. Buat kamu juga yang mau request lagu di Pradua Hitlist Santai Siang, ini masih banyak yang belum diputerin teman Pradua. Kamu bisa WhatsApp aja ke Niken, minta playlist lengkapnya, nanti aku puterin ya.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Depresi pada remaja bukan sekedar perasaan stres ataupun sedih, melainkan sebuah kondisi serius yang dapat mempengaruhi perilaku, emosi, dan cara berpikir para remaja. Remaja yang mengalami gangguan depresi akan menunjukkan gejala-gejala seperti perasaan sedih yang berkepanjangan, suka menyendiri, sering melamun di rumah atau di kelas, kurang nafsu makan atau makan berlebihan, sulit tidur atau tidur berlebihan, mudah marah, mudah merasa lelah, lesu atau kurang bertenaga, merasa rendah diri, sulit bersosialisasi dengan lingkungan, sampai hilangnya minat pada hampir semua aktivitas. Jika kamu atau orang yang kamu kenal di sekitarmu ada yang mengalami depresi, segera beritahu orang terdekat atau hubungi pihak-pihak yang bisa membantu, seperti guru bimbingan konseling di sekolah, psikolog, atau komunitas yang peduli dengan masalah kesehatan mental.

masih di Pro2 Hitlist barengan sama Niken sampai nanti jam 12 siang ya. Buat kamu yang belum request lagu ke Niken, teman Pro2 masih Niken tunggu, masih banyak lagu-lagu yang belum aku puterin. Coba aku update dulu dari lagu Indonesia. Ini ada lagunya It Gitau, Sedih Aku Sebelum Hujan, NPD Sempurnanya Aku, Bernadia Kita Buat Menyenangkan, Nabila Takia, Cegil sama Bianca Dimas featuring The Nail Walls, Sejauhku Memandang, teman Pro2. Dari lagu Mancanegara tinggal 3 lagu aja yang belum aku puterin, ada Jisoo Flowers, Zara Larsson Lose Life sama Lady Gaga Shallow, teman Pro2. Buat kamu yang tertarik ya untuk dengerin beberapa lagu yang sudah aku sebutkan tadi, boleh banget bisa WhatsApp ke Niken di 0811-251-1025. Abis ini aku mau puterin lagu yang dari kuasa Mafika di Seturan. Tadi pengen dibuat lagunya Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa, kemudian Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan sama Niki, Every Summertime, teman Pro2. So, 3 lagu yang sudah di request sama Vika di Seturan sudah aku siapkan, teman Pro2. Mari kita putarkan ya. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Kalau Amerika punya patung Liberty, Indonesia punya patung Garuda Wisnu Kencana, karya Nyoman Nuarta. GWK jadi patung tertinggi di dunia dengan ketinggian 120 meter mengalahkan patung Liberty di Amerika dan patung Kristus di Brasil. Butuh 28 tahun mulai dari masa pemerintahan Soeharto sampai diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2018. Dalam pembangunan ini, Pak Nyoman membutuhkan 3.000 ton tembaga dan beras yang dibantu oleh 120 seniman Indonesia. Patung Garuda Wisnu Kencana menggambarkan Dewa Wisnu yang menaiki Garuda. Dalam kepercayaan Hindu, Dewa Wisnu merupakan pelindung alam semesta. Sedangkan Garuda melambangkan kesetiaan dan pengabdian tanpa pamrih serta sebagai simbol kebebasan. Patung Garuda Wisnu Kencana adalah hadiah untuk generasi muda untuk terus mengingat sejarah Indonesia, melestarikan budaya dan alam Indonesia.
2: Ini Indonesia.

0: Pradiwa, lanjut lagi nih Pradiwa Hitlist Santai Siang barengan sama Niken ya. Sampai nanti jam 12 siang masih ada 4 lagu yang belum aku puterin teman Pradiwa. Kamu bisa request WhatsApp ke Niken ya. Kira-kira pengen dia puter lagunya apa? Tinggal It Gitau Sedih Aku Sebelum Hujan, Nabila Takiyah, Cegil, Zara Larsson Lose Life sama Lady Gaga Shallow teman Pradiwa. Tinggal 4 lagu aja yang belum aku puterin. Buat kamu yang tertarik untuk dengerin lagu ini bisa WhatsApp ke Niken di 0811-251-1025. Abis ini aku mau puterin lagi yang diriku sama Nana dibantu. Tadi pengen dibuterin 4 lagu teman Pradiwa NPD, Sempurnanya Aku, Bernadia Kita Buat Menyenangkan, kemudian Bianca Dimas Sejauh Kamu Memandang sama Jisoo Flower teman Pradiwa. So 4 lagu yang diriku sama Nana dibantu sudah aku siapkan teman Pradiwa. Mari kita putarkan ya. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya NPD Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, siapa nih yang lagi pusing skripsian? Sekarang banyak ya yang pakai AI buat bantuin, tapi ini tuh jadi solusi atau malah jebakan ya? Menurut Guru Besar UGM Profesor Dr. Insinyur Ridi Ferdiana STMT IPM, kehadiran AI memang memudahkan pekerjaan manusia, membuat kita lebih kreatif dan produktif. Namun, AI juga bisa jadi ancaman besar ketika ada pihak yang mengembangkan varian baru yang menyalahi etika. AI bisa membantu menyusun ide, merapikan data, atau bahkan mempercepat proses analisis. Tapi di sisi lain, AI juga bisa menimbulkan masalah, seperti plagiarisme atau ketergantungan yang berlebihan. Inilah mengapa memahami cara menggunakan AI dengan benar dan etis menjadi sangat penting di era ini, karena teknologi akan terus berkembang. Memanfaatkan AI dengan tanggung jawab moral, usaha, dan etika bisa membantu kita mendapatkan hasil terbaik.

Tamang Pradua masih ditemenin sama Niken di Pradua Hitli Santai Siang. Mau muterin lagu terakhir Tamang Pradua tadi kelewatan. Ada Katri di Playen yang sebenarnya sudah request lagunya Lady Gaga Shallow, tapi baru sempat aku puterin. Ternyata ada yang kelewatan satu Tamang Pradua. Baiklah, ini masih ada 4 menit buat aku muterin di Pradua Hitli Santai Siang. Mari kita putarkan satu lagu yang direquest sama Katri di Playen ya, sekaligus menutup Pradua Hitli Santai Siang kali ini. Habis ini aku mau share informasi tentang kuliner Tamang Pradua ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus barengan sama Diken di Pradua Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Pamungkas baru aja ngerilis lagu baru berjudul Adam, melanjutkan momentum dari karya sebelumnya, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Melalui Adam, Pamungkas membawa pendengar masuk ke pembahasan mengenai kerentanan, tanggung jawab moral, serta keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Lagu ini gak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan perasaan, tetapi juga menjadi refleksi mengenai bagaimana seseorang menghadapi kesalahan dan konsekuensi dari pilihan yang dibuat. Single ini jadi karya yang menempatkan kerentanan bukan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, tetapi sebagai bagian dari proses untuk memahami diri sendiri dan orang lain.
2: Prodway Weekly Hits.

berdua, ada enggak di antara teman berdua ini yang kalau makan itu harus banget ada temennya? Karena katanya makan sendirian itu bagi sebagian orang tuh kurang seru misalkan, atau emang takut aja gitu untuk keluar cari makan sendirian teman berdua. Atau merasa nanti kalau makan di tempat ramai keluar gitu kan ya, terus kitanya sendirian jadi kayak canggung gimana gitu, karena yang lain ngobrol tapi kita cuma main handphone atau bengong aja sendirian teman berdua, gak ada temennya gitu kan ya. Tapi mungkin buat orang-orang yang introvert atau emang lagi gak punya teman aja gitu kan ya, atau emang yang lagi seneng ngapa-ngapain sendiri sih, mungkin sangat-sangat menikmati juga ya makan sendirian teman berdua. Duduk, pesan makan, antrian, terus bisa makan dengan enjoy tanpa harus nungguin orang lain makan. Karena kadang-kadang orang lain tuh makannya ada yang lambat banget gitu-gitu kan ya, sedangkan misalnya kita makannya terlalu cepet gitu teman berdua. Dan kalau ada orang lain itu kita harus banget ngobrol. Mungkin bagi orang yang introvert kayaknya nggak perlu-perlu banget ngobrol sama orang lain, kayak ya udah sih kalau makan ya makan aja gitu kan ya. Nah, kira-kira teman berdua tim yang nyaman makan sendiri atau harus ada temennya teman berdua? Dan kalaupun makan harus ada temennya, misalkan sama teman kamu, kira-kira kamu lebih suka ngobrol sambil makan ngalor ngidul sampai nanti tuh takutnya makanannya dingin teman berdua, atau tipe yang begitu makanan datang tuh kayak ya udah stop dulu ngobrolnya, habis itu fokus makan dulu teman berdua. Ya kasih tahu ke Niken sambil request lagu di siang hari ini juga boleh banget teman berdua. Kira-kira tim yang nyaman makan sendirian atau harus ada temannya teman berdua? Kalau aku sih jujur dua-duanya sebenarnya suka ya. Maksudnya kayak situasional aja menurutku. Kalau memang ada temennya ya oke juga sih, tapi kalau sendirian juga oke juga, karena lebih banyak sendirian juga karena aku merasa juga aku sedikit introvert ya. Jadi ketika makan tuh kayak yaudah seperlunya aja keluar cari makan dan kayak yang yaudah gitu, dan gak perlu canggung juga sama orang lain. Cuman ada yang mungkin harus banget ngobrol sama orang, harus banget ada temennya, atau emang gak berani kemana-mana sendirian, mungkin harus ada temennya kali ya. So, kasih tahu ke Niken teman para dua sambil request lagu juga boleh banget di siang hari ini. Kira-kira kamu tim yang nyaman makan sendiri atau harus ada temennya? Sambil request lagu, WhatsApp aja ke Niken di 0811251125.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Tamu berdua, kita masih ngobrolin kira-kira kamu tim yang kalau makan di luar itu lebih baik makan sendiri atau harus ada temennya. Tamu berdua, dari kalau dari Katri di Playin ya. Jadi ngomongnya mulai kebalik-balik ya. Dari Katri di Playin, tamu berdua. Katanya kalau makan di luar kayaknya tuh harus ada temennya, karena kalau pergi sendirian tuh berasa gak pede, celingak-celinguk gitu ya. Terus kalau makanan udah datang, fokus makan dulu, dinikmatin, ngomongnya sesekali aja. Kalau makan habis baru deh lanjut ngobrol lagi. Tapi memang yang bikin kesel adalah ketika harus makan sama orang lain. Kalau aku ya, si mungkin kita akan fokus untuk makan dulu, tapi si temennya kita nih yang kadang mereka tuh makannya lelet ya. Jadi kayak mungkin kayak emang seneng ngobrol aja gitu, jadi suka ngajakin kita ngobrol, jadi kita gak fokus makan, jadi kita makannya tuh jadi kayak lama. Dan itu yang menurutku jadi gak enak ya. Enaknya ketika makanan dateng ya kita harus dilahap sesegera mungkin, karena pas lagi panas-panasnya, pas lagi enak-enaknya gitu kan ya, pas jadi lagi lapar-laparnya gitu kan ya. Tapi kalau ada orang lain tuh menurutku ya apa ya, jadi pertama mereka kadang makannya lama, dan yang kedua ngajakin ngobrol mulu. Cuman memang ini gak semua berlaku ke semua orang ya, ya ke beberapa orang aja teman berdua. Cuman aku juga setuju sama Katri di Playin, mungkin yang kalau pergi sendirian gak terlalu pede, karena kayak celingak-celinguk banget di antara banyak orang yang mereka rombongan nih kadang-kadang. Apalagi kalau kita makannya tuh ke tempat makan keluarga gitu kan ya, karena mereka tuh pasti rombongan banget, sedangkan kita sendirian tuh jadi kayak gak punya temen nih. So, buat teman berdua juga yang mau share cerita kan, ikan kira-kira kalau kamu tuh makan di luar enaknya makan sendirian atau makannya harus ada teman ya. Teman berdua bisa WhatsApp kan ikan sambil request lagu. Tadi sudah aku putarkan lagu-lagu yang direquest sama Lily. Terus habis ini aku puterin dulu satu lagu Indonesia Overnight Kita Lewati Berdua yang direquest juga sama Lily. Habis itu aku baru puterin lagu yang direquest sama Katri di Playin ya, Kelly Clarkson, Never Enough. Teman berdua sudah aku carikan tadi, sudah ada teman berdua ya, terkhususnya buat Katri di Playin. Aku udah gak kelewatan lagi Katri. Mari kita putarkan ya satu lagu dulu yang direquest sama Lily, baru deh aku puterin lagu yang direquest sama Katri di Playin.

0: Tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman di Fabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif, berbasis budaya, dan talenta lokal.

roda 2, kita masih ngobrolin kira-kira kalau makan di luar kamu tuh lebih nyaman makan sendirian atau makan bareng teman-teman roda 2. Dari Kandar di Purworejo katanya kalau makan di luar tuh cocoknya berdua sama teman yang sudah biasa. Jadi enak ngobrolnya dan selesainya tuh hampir barengan, jadi gak nungguin yang terlalu lama teman roda 2. Cuman kadang-kadang teman atau bestie kita tuh lagi sibuk gitu loh Kak Andar. Jadi kayak menurutku kalau bagi orang yang gak punya teman atau temennya punya teman cuman lagi sibuk atau memang lagi gak barengan sama kita tuh agak susah ya. Jadi kayak aku misalkan aku punya teman cuman pada merantau jauh-jauh, ada yang ke Papua, ada yang ke Madiun, ada yang di Indramayu, ada yang di Jogja, tapi kayak sibuk banget jadi gak punya, berasa gak punya teman gitu loh. Padahal punya teman cuman ya mereka pada merantau aja, jadi kayak di sini ya sendiri-sendiri aja, jadi kemana-mana juga sendirian gitu deh. Tadi Kandar pengen diputerin lagunya Share Believe, ini ternyata gak ada. Terus pengen juga diputerin lagunya Lady Gaga Day With Smile, tapi ternyata tadi Lady Gaga tuh udah aku puterin di Broadway Hitlist Santai Siang Kandar, jadi udah gak bisa aku puter lagi karena kita cuman space-nya cuman bisa muter satu penyanyi aja ya di satu day part. Jadi Kandar bisa cari lagu lain dulu deh, kira-kira pengen diputer lagunya yang mana ya, karena tadi udah aku puterin nih di Broadway Hitlist Santai Siang jadi gak bisa aku puterin lagi. Bisa WhatsApp ke Niken ya Kandar, nanti kira-kira pengen diputer lagu yang mana. WhatsApp-nya masih sama di 08112511025.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu masih dengerin Ikan di 102,5 Bang Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Ternyata masih banyak juga dari teman berdua yang memilih untuk kalau misalkan makan keluar itu ya enaknya ada temennya ya, teman berdua ya. Kalau aku sih ya kayaknya bebas aja sih, situasional aja teman berdua. Kalau memang ada temennya juga aku sih akan oke-oke aja. Kalau sendirian juga kayaknya ya yaudah ya. Cuman memang mungkin better kalau ada temennya, karena seperti yang tadi Kak Andar juga Kak Tri bilang, supaya kita gak celingak-celinguk aja sendirian dan ada teman ngobrolnya teman berdua. Cuman ya kalau emang lagi gak ada temennya juga mau gimana sih, ya kita sendirian juga kita jabanin ya. Cuman sekarang jangan lupa makan siang dulu teman berdua, karena kita ngomongin makan siang ya tadi. Kau jangan lupa makan siang juga, aku juga akan makan siang pastinya teman berdua, supaya kita gak sakit di tengah cuaca yang aduh seperti sekarang ini. Udah banyak banget yang sakit teman berdua, yang kalau kata aku sih mending jangan minum es ya. Karena kalau aku sudah tahu kekurangan dari tubuh aku tuh apa. Di tengah cuaca yang lagi gak bagus, aku akan mengurangi untuk minuman atau makanan yang manis dan jarang minum es. Bukan artinya bukan gak pernah minum es ya, cuman aku akan mengurangi minum es dan mengurangi makanan atau minuman yang manis supaya aku gak bapil. Biasanya kalau cuaca-cuaca kayak gini tuh kita akan demam dan bapil ya. Dan udah banyak banget juga yang kenalan-kenalan aku, teman-teman, saudara, keluarga yang sekarang itu lagi sakit di tengah cuaca yang ekstrim kayak gini teman berdua. Pokoknya jangan lupa makan siang, tapi makan siangnya minum air putih aja supaya nggak minum es teh atau es jeruk terus teman berdua. Karena teh kan juga nggak bagus ya untuk penyerapan makanan ya, karena bisa menyumbat si gizi-gizi yang akan terserap di tubuh kita teman berdua. Jadi kayaknya kalau makan ya better minum air putih aja teman berdua. Habis ini kan Dikan masih nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 2 siang. Jadi masih ada 1 jam lagi aku nemenin kamu ya. Aku mau share informasi terkait dunia olahraga. Habis ini kayaknya akan seru banget karena Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib teman berdua ya. Aku kemarin gak lihat, cuma kan update aja beritanya habis ini ya.

So itu dia jawara kita minggu ini, ada Blackpink with Go. Dan kalau kamu suka sama lagunya, boleh loh di request terus ya, biar posisinya bertahan gak hanya satu minggu aja. Kamu tinggal request ke 0811-251-1025 dan dengerin chart berdua hit list the weekly top 20 countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Kodua Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

hijau. Ada kabar yang, aduh, aku juga bingung ngejelasinnya. Mungkin menyedihkan bagi beberapa orang, tapi juga menyenangkan buat beberapa orang juga, teman pria juga. Buat kamu yang fansnya Persija Jakarta, aduh, pasti kamu lagi senyum-senyumnya, teman pria dua ya. Lagi bahagia banget, teman pria dua, karena Persija Jakarta berhasil mengawali Super League musim ini dengan gemilang, teman pria dua. Mereka melangkah pasti bersama STY, bersama Sintayong, teman pria dua. Kamu gak salah dengar ya. Setelah dulu udah gak jadi pelatihnya Timnas Indonesia, sekarang malah jadi pelatihnya Persija Jakarta, teman pria dua. Dan kemarin sore, di dua Persija versus Persib, Persija ini bisa mengakhiri laga dengan kemenangan 2-1, teman pria dua. Kemenangan ini melanjutkan tren positif dari Persija Jakarta di awal musim, teman pria dua. Dan dengan kemenangan ini juga, Persija bisa mengumpulkan 6 poin dari 2 laga awal. Dan hingga Sabtu kemarin, teman pria dua, tanggal 12 ya, cuman Bali United dan juga Madura United yang juga berhasil mengoleksi poin sempurna di 2 laga awal. Dan Arema FC bisa masuk juga ke dalam bagian kelompok tersebut kalau nanti di hari Minggu ini teman pria dua bisa menang lawan PSM Makassar. Jadi nanti kita tunggu aja apakah Arema FC juga akan menyusul dalam kelompok yang mengumpulkan 6 poin di 2 laga awal, teman pria dua. Cuman ya mungkin bagi timnya Persija Jakarta sekarang lagi happy-happy-nya pasti. Buat yang ngefans sama Persib sih, aduh, ini pasti agak sedih sedikit ya, teman pria dua. Meskipun ya baru menang, jarang banget menang kan Persija melawan Persib, cuman sekarang akhirnya bisa menang gara-gara pelatihnya Sintayong, teman pria dua. Semoga besok kita lihat aja bagaimana penampilan dari Persija Jakarta setelah bisa melangkah dengan Sintayong. Apakah akan semakin maju juga atau seperti apa? Aduh, aku juga jujur kepo nih, teman pria dua.

Tahun berada dua menjelang Asian Games 2026, coba kita lihat seperti apa tantangan terbesar atlet putri bulu tangkis Indonesia. Ini kata Maria Christine, tahun berada dua, dia adalah mantan pebulu tangkis tunggal putri Indonesia sekaligus peraih medali perunggu Olimpiade Beijing 2008 ya. Dia menilai bahwa tantangan terbesar atlet putri kita bukan cuman soal kemampuan main saat memasuki level nasional hingga dunia aja, teman berdua. Tapi menurutnya banyak pemain muda ini harus bisa beradaptasi ketika masuk pelatnas PBSI karena harus dituntut lebih mandiri dibandingkan saat masih main di klubnya, teman berdua. Dan dia juga melihat proses pembinaan di klub ini memang membantu membentuk permainan dasarnya atlet gitu kan ya. Cuman kondisi pasti akan berubah ketika pemain ini mulai memasuki lingkungan pelatnas, teman berdua. Kalau saat masih di klub, kata Maria, teman berdua, atlet itu biasanya masih dapat banyak banget arahan dari pelatih ataupun lingkungan di sekitarnya, teman berdua. Cuman di pelatnas, pemain ini harus dituntut untuk mampu memahami kebutuhan sendiri dan juga pastinya bisa mengambil keputusan di saat menghadapi berbagai situasi, teman berdua. Cuman menurutnya sebagian atlet baru itu biasanya belum sepenuhnya siap menghadapi perubahan tersebut, teman berdua. Akibatnya tekanan dari luar lapangan ini bisa mempengaruhi kondisi mental dan juga performa dari mereka di saat bertanding gitu ya. So, habis ini akan ada Asian Games 2026, teman berdua. Maria Christine sih berharap wakil Indonesia di sektor tunggal putri bisa tampil lebih tangguh untuk menghadapi tekanan selama pertandingan. Dan ada Putri Kusuma Wardani yang ini juga mewakili Indonesia, teman berdua. Katanya sih sempat menunjukkan perkembangan positif ya dengan hasil yang cukup baik di sejumlah turnamen. Selain dari Putri Kusuma Wardani, ada tunggal putri Indonesia di Asian Games 2026 juga, ada Talita Ramadhani Wiryawan, kemudian Nika Adik Dinda Amartya Pratiwi. Ini beregu teman berdua sama Mutiara Ayu Puspita Sari. Ya ini juga beregu teman berdua. Pokoknya nanti kita doain aja. Semoga atlet-atlet putri kita di pebulu tangkis semoga bisa menang nanti di Asian Games 2026.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Main-main deket kompor. Jangan lupa pakai sendal. Kenapa pakai produk impor? Kalau yang lokal aja, dijamin handal.
3: Minum air di dalam kendi, sambil jalan di pagi hari. Kalau ngakunya WNI, pasti cinta produk.

Radio Bangga Kerasa, sudah hampir jam 2 siang. Waktu ini kan pamit dari Santai Siang, tapi tenang aja, habis ini kamu bisa join dulu di Indonesia Top 20 Nasional Teman Pro 2, nanti berjaringan dengan Pro 2 FM Jakarta ya. Habis itu nanti bisa lanjut ke Top 20 Internasional Nasional Teman Pro 2 ya. Dan nanti pastinya masih ditemani sama Niken di sore ceria sampai nanti jam 6. Jadi masih panjang aku nemenin kamu hari ini Teman Pro 2. Jadi tenang aja, aku masih panjang ya. So kalau gitu Niken pamit, dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye bye Teman Pro 2.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya. Pastinya di umurnya RRI yang udah makin dewasa. Asik. Kita nyebutnya dewasa aja ya. Mudah-mudahan RRI bisa terus makin keren, makin jaya, makin banyak yang dengerin. Dan yang paling penting adalah sekali di udara, tetap di udara. Oke? Dan yang pasti juga aku mau ngingetin kamu untuk jangan kemana-mana dulu ya. Karena kamu harus banget dengerin 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Oke teman Pro 2, sekarang langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry. Ada satu lagu dari sebuah band asal Pacitan, Jawa Timur, Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Ini dia.
1: Number 20.

0: lagu yang mengangkat kisah cinta dari point of view seseorang yang sadar kalau nggak semua perasaan tuh harus berakhir dengan memiliki gitu. Jadi ya dua orang udah ketemu di satu waktu, tapi ternyata mereka sama-sama ada di dalam keadaan yang gak bisa bareng-bareng gitu ya. Ada yang relate sama lagunya? Kasian. Pernah juga kok gue. Jadi gak sedih sendiri kamu ya, aku juga sedih lah ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu lagunya Raim Laude dan sekarang beralih ke posisi 18. The Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: chartnya top 20 ya. Dan ternyata hal ini kayaknya diikuti oleh teman seperjuangannya yang lagunya juga masih sama bertahan di posisi 16 minggu ini. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: 24/7 ya. Ini adalah penyanyi yang dulu waktu kecil viral banget lagunya Malu Sama Kucing, meong meong meong. Romaria Simbolon kemarin resmi rilis lagu di bulan Juni, tepatnya tanggal 12. Dan lagu ini emang jadi kayak babak baru ya buat karirnya Romaria yang sekarang udah gede alias udah remaja gitu kan. Waktu viral lagu ciliknya itu kan tahun 2014 ya. Kayaknya baru kemarin deh, tahu-tahu sekarang Romaria udah gede. Itu tandanya apa? Tandanya aku makin tua. Tapi sukses buat Romaria, makin gede makin keren banget suaranya dan makin cantik juga. Mudah-mudahan lagunya bisa viral, bisa meledak, bisa disukai sama banyak orang juga. Amin. Kita tinggalkan Romaria dan sekarang beralih ke Raim Laode di posisi 14 sama Pro 2 dengan lagunya Ikro.
1: Number 14.

0: Santika ternyata lagunya bisa begini nih. Jujur aku kaget ya, kolaborasi sama Ari Lasmana juga agak kaget. Tapi ternyata lagunya enak banget. Padahal tadinya aku pikir lagunya bercanda, eh ternyata serius. Kalau bercanda mah udah pasti dipunyain sama Akbar Chalai dan juga Mingse di posisi 12 dengan Astaga Bercanda.
1: Number 12.

0: turun hujan naik satu peringkat dari posisi 12 minggu lalu, teman Pro 2 ya. Kalau kamu emang fansnya Juicy Lucy, jangan lupa request lagu ini yang banyak di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita tinggalkan Juicy Lucy dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: minggu ini That Was Sheila on 7 dengan Sederhana. Udah 15 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya, apakah minggu depan lagu ini masih bisa bertahan atau tidak, tergantung requestan dari kamu, Sheila Gang. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number 8.

0: Di posisi 7 masih tidak beranjak kemana-mana, sama seperti minggu lalu Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Maunya kan emang enaknya dinikmatin sendiri ya, tapi kalau harus dibelah jadi dua gak enak gitu kan, kurang puas rasanya. Sama kayak kalau kamu udah effort banget pakai baju cakep, dandan cakep ya kan, foto-foto, di foto pengen hasilnya bagus HD, tapi ternyata pas lihat hasilnya ya fotonya blur lagi. Tapi kalau kata anak sekarang, foto yang blur itu malah makin estetik loh. Kita dengerin foto kita blur yuk, dari Sal Priyadi yang lagunya ada di posisi 6.
1: Number 6.

0: 4 lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20, tapi emang lomba sihir gak ada matinya sih. Sama kayak penyanyi cewek yang satu ini, siapa lagi kalau bukan Bernadia, yang lagunya ada di posisi 4 dengan Rambut Jauh.
1: Number 4.

0: bertahan di chartnya top 20 ya. Kita lihat aja minggu depan kira-kira gimana? Apakah naik lagi ke posisi juara atau malah turun? We'll see. Yang pasti di posisi 2 ada satu lagu yang turun dari posisi juara minggu lalu. Adrian Halif 2001.
1: Number 2.

posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Posisi 19 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Posisi 18 Selina Grace Adirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Romaria 24/7. Di posisi 14 ada Raim Laude dengan Ikro. Posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 12 ada Akbar Shalai dan juga Mingse Astaga Bercanda. Posisi 11 Teman Pro 2 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Di posisi 8 Aikila Main Main Gue. Posisi 7 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi 2.

0: berapa kali kita saling memaafkan. Di posisi 2 minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 kali. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini. Ada Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: Kamu terima kasih banyak buat yang udah support pastinya, buat yang udah dengerin ya, buat label juga nih, Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Juni Record, Sunnyder, Orang Pertunjukan, My Music, Antinormal, Sheila on 7, Pelangi, Wisnu Santika, Raim Laode, Wahana, dan juga Hits Record. Ya, terima kasih banyak sekali lagi buat kamu juga yang udah dengerin, buat teman Pro 2. Dimanapun kamu berada, jangan lupa untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk Oza, soundman kita. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
2: Selamat sore teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 hari ini Minggu 13 September 2026 bersama saya Niken Ayu.

pelajar dari Surabaya menuju Banjarmasin dilaporkan hilang kontak Minggu 13 September 2006. Kapal yang hilang kontak tersebut dilaporkan membawa sekitar 243 orang. Kantor pencarian dan pertolongan kelas A Banjarmasin sendiri telah menerima laporan terkait kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak. Berdasarkan informasi yang diterima, kapal Virgo Transport 8 diketahui hilang kontak sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian tengah. Kapal tersebut hilang kontak setelah sebelumnya dilaporkan sedang menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Kapal Virgo Transport 8 diketahui berangkat dari Surabaya pada Sabtu 12 September 2006 pukul 10.13 hingga laporan diterima kapal belum dapat dihubungi dan keberadaannya belum diketahui. Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN Cup 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri Roll to Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen. Setelah sebelumnya kejuaraan dunia FIFA U17, kita sebagai tuan rumah, sekarang FIFA ASEAN yang akan bergulir tanggal 25 September hingga 5 Oktober 2026.

0: Masih dari rri.co.id, teman beradua Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkap masih terdapat sekitar 760 ribu badan usaha yang belum melaporkan BIP, pemilik manfaat atau beneficial ownership atau BO, kepada pemerintah. Padahal kewajiban pelaporan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025. Supratman menyebut ketertiban dalam pelaporan BO adalah hal penting lantaran itu menjadi persyaratan agar Indonesia dapat menjadi anggota organisasi International Organization for Economic Cooperation and Development.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Melanjut terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17 92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 52 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 52 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: at Number 14.

0: peringkat ke-13 teman Perdua minggu ini memasuki minggu ke-8-nya ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman Perdua minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

ke-11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemenin sama gue Landa Krisanderu di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. Number 10.

0: Siap sama Bro 2 masih di International Top 20 Nasional nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman Bro 2, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman Bro 2 ada my man, the one and only Bruno Mars teman Bro 2 dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman Bro 2, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu. Ada kira-kira siapa? Ada Sierra Spiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Finnish Sinners dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman-teman berdua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Finnish Sinners itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ilah, gokil banget sih nah. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Pemprodio ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pemprodio bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: Di peringkat keempat minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 13 minggu. Wow, what a number for Eyelid. This is no cute anymore. Ya, Teman Pro 2, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 Teman Pro 2 di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: ayat kedua tema kedua yang menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 National, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: gokil banget ya, setelah 12 minggu Teman Pri 2 langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Pri 2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di-request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Chris Nandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2, Elan dan Chris Nandero signing off the air. And have a great, great weekend Teman Pro 2. I love you. Bye bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari usaha kecil lahir mimpi-mimpi besar. Dari tangan para pelaku UMKM, roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Saya Elizabeth Ratu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI terus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi, promosi, dan inspirasi agar semakin berkembang dan naik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Berdua Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai, halo teman berdua, selamat sore. Hari Minggu pastinya masih ditemenin sama Niken di Sore Ceria sampai nanti jam 6 aja. Aku nemenin kamu di Sore Ceria teman berdua, berarti masih 2 jam lagi aku nemenin kamu di Sore Ceria, masih panjang lah ya buat temenin kamu di sore hari ini yang aduh lagi leha-leha setelah tadi abis panas-panasan di luar teman berdua. Karena cuaca di hari ini terpantau masih sangat panas-panasnya tuh yang benar-benar yang panas ngentang-ngentang teman berdua. Jadi bikin kulit tuh cepet gosong dan celekit-celekit enggak enak ya. So, ini kan masih nemenin kamu di Sore Ceria teman berdua. Buat kamu yang mau request lagu ke Niken, boleh banget bisa WhatsApp aja kira-kira di sore hari ini pengen diputerin lagu apa teman berdua, WhatsApp aja di 0811 251 1025.

Utama berdua, kadang-kadang tuh sebagai manusia biasa, kadang ngerasa bad mood terhadap sesuatu hal ya teman berdua. Cuman sebagai orang dewasa yang setiap hari harus kerja, teman berdua, meskipun lagi bad mood kayak gimana pun kita tetap harus kerja gitu kan ya. Karena di Indonesia ini gak pernah atau gak ada cuti beralaskan bad mood, teman berdua, ya kan. Cuman ada nih perusahaan retail di Cina, teman berdua, yang menerapkan kebijakan kerja. Aduh, ini kamu bisa mengambil cuti hingga 10 hari cuti khusus, teman berdua, dalam setahun kapanpun kamu sedang merasa lagi gak bahagia atau kehilangan semangat tanpa kamu harus ngasih alasan dan tanpa resiko dimarahin, teman berdua. Jadi bebas aja nih kalau kamu tiba-tiba lagi ngerasa kayak, aduh aku bad mood nih, aku pengen cuti. Ini di Cina bisa, teman berdua, cuman kalau di Indonesia kan gak bisa ya. Dan di sana, pendiri sekaligus CEO-nya bahkan menegaskan penolakan cuti oleh manajemen ini dianggap sebagai pelanggaran, teman berdua. Dan selain ada cuti yang bad mood ini atau lagi gak mood kerja ini, teman berdua, karyawan di situ juga cuman kerja 7 jam sehari, kemudian libur tiap akhir pekan, dan total cuti tahunan mencapai 30 hingga 40 hari di luar libur Imlek, teman berdua. Meskipun kesana kayak libur terus, gak produktivitas gitu kan ya, kayak dikit-dikit libur, dikit-dikit cuti, bahkan cutinya kan sampai 1 bulan gitu kan ya. Cuman perusahaan ini ternyata tetap tumbuh besar, mencatatkan lebih dari 7.000 karyawan dengan gaji rata-rata di atas 9.000 yuan per bulan, teman berdua, serta penjualan mencapai 17 miliar yuan pada 2024. Ini mah gajinya setara, kalau tadi aku searching, setara 23 juta rupiah, teman berdua. Jadi kayak, aduh gajinya udah 23 juta, kemudian cuti tahunannya itu 30-40 hari di luar libur Imlek, plus ada 10 hari cuti khusus kalau kamu lagi ngerasa kayak bad mood atau enggak mood buat ngapa-ngapain, teman berdua. Semoga, aduh kayaknya harapan aku untuk bisa direalisasikan di Indonesia sih kayaknya gak mungkin, teman berdua. Jadi kayak aku cuman men-share aja bahwa ada nih perusahaan di Cina yang menetapkan atau ngasih cuti 10 hari buat karyawan-karyawan yang lagi bad mood ternyata, teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Selamat untuk juara baru kita di Pro 2 Indo Hits 20 Lokal Hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Nabila Takia Cegil.

Tamu berdua, pastinya kamu tahu sama Kangen Band ya. Ini band yang nemenin kita di waktu kecil dulu sampai sekarang, Tamu berdua. Cuman ada kabar yang buruk, Tamu berdua, setelah aku dari tadi scroll Instagram menemukan bahwa Kangen Band ini dinyatakan bubar sama owner dan foundernya Dodi, yang katanya sih menyebut bahwa ada kezaliman di dalam si band tersebut, Tamu berdua. Jadi Dodi Hardianto ini menyatakan Kangen Band bubar ini lewat akun Instagramnya pribadi, Tamu berdua, di hari Sabtu kemarin. Dia adalah seorang gitaris sekaligus pendiri band dari Kangen Band asal Bandar Lampung, yang akhirnya menyebut kalau ada kezaliman di dalam band dan mengaku sudah memendam rasa sakit tersebut selama bertahun-tahun, Tamu berdua. Di unggahan yang sama, di uploadan yang sama, Dodi ini melarang keras ex personel Kangen Band untuk membawakan lagu-lagu ciptaannya. Dan larangan itu ditujukan kepada personel yang terlibat sekaligus ke pihak EO ya. Dan Dodi menyatakan sebagai pencipta sebagian besar lagu-lagu populer dari Kangen Band, Tamu berdua, termasuk Tentang Aku, Kau dan Dia, Selingkuh, dan juga Yolanda, Tamu berdua. Jadi gak boleh dibawakan lagi sama ex personal dari Kangen Band yang meskipun itu terlibat dari EO juga, Tamu berdua. Tapi ada keterangan yang berbeda ini dari vokalisnya Andika Mahesa, Tamu berdua. Dia mengaku kalau justru dia itu tahu kabar pembubaran ini tuh dari media sosial, bukan dari si Dodinya ini langsung, Tamu berdua. Dia juga membantah kalau ada konflik di internal band, Tamu berdua. Justru dia sendiri tuh juga bingung ya, kenapa kok dibubarin gitu kan ya, padahal dia merasa bahwa dia ini tidak ada masalah sebenarnya. Dan dia menyebut seluruh personel itu baru ketemu manggung di Hong Kong 4 hari sebelum pengumuman ini dari Dodi, Tamu berdua. Berarti hari Selasa ya, dia baru manggung bareng, kemudian 4 hari setelahnya ada pengumuman dari Dodi di hari Sabtu kemarin, Tamu berdua. Dan dia akan menunggu keterangan dari manajemen dan berencana nanti akan terbang ke Jakarta untuk duduk bersama seluruh personel untuk berdiskusi ini enaknya tuh gimana, Tamu berdua. Tapi kalau kamu suka dari band, suka dari Kangen Band ya, dari yang sudah menemani kita itu dari waktu kecil, Tamu berdua, kira-kira perasaan kamu gimana setelah mengetahui band favoritmu Kangen Band ini akhirnya bubar, Tamu berdua? Padahal katanya sih gak ada apa-apa ya, cuman ya kurang tahu juga, mungkin yang sini merasa biasa aja, yang sana merasa gimana-gimana, kan kita juga tahu. Tapi pokoknya semoga gak jadi bubar, Tamu berdua, karena kita kan masih pengen dengerin lagu-lagu favorit dari Kangen Band pastinya ya.

0: Tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Salah satu bencana hidrometeorologi yang setiap waktu terjadi di Indonesia dipantau perkembangannya oleh BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah kekeringan. Kekeringan merupakan bencana alam yang terjadi secara perlahan dan berlangsung lama. Pada saat terjadi kekeringan, ketersediaan air suatu wilayah sangat minim dan menyebabkan kebutuhan air menjadi sangat berkurang. American Meteorological Society menjelaskan kekeringan ini merupakan suatu peristiwa anomali kondisi cuaca yang menyebabkan berkurangnya curah hujan sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan ketersediaan air secara hidrologi. Kekeringan bisa mengancam negara tropis dengan dua musim seperti Indonesia karena ancaman kekeringan terjadi saat musim kemarau yang panjang. Hal ini terutama terjadi di daerah yang curah hujannya rendah dan tidak memiliki kawasan resapan untuk mengikat air yang baik dan cukup untuk suatu wilayah.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

nomor 2, ada program baru lagi dari pemerintah nih. Jadi pemerintah menyiapkan program pemberian rekening bank otomatis buat seluruh WNI yang genap berusia 17 tahun dan sudah punya KTP Tamamra 2. Nanti pemberian rekening ini juga lengkap dengan saldo awal Rp50.000 yang bisa langsung ditarik tunai Tamamra 2. Kalau kata Menko Perekonomian Airlangga Hartanto sih menyebut bahwa total anggaran di program ini diperkirakan mencapai Rp11 triliun, Tamamra 2 berdasarkan estimasi 200 juta penduduk usia 17 tahun ke atas. Dan katanya sih program ini bertujuan untuk memperluas inklusi dan literasi keuangan masyarakat sekaligus menjadikan kepemilikan rekening sebagai bagian dari siklus administrasi kependudukan. Begitu warga negara Indonesia ini mendapatkan KTP di usia 17 tahun, Tamamra 2. Dan nomor rekening nanti akan otomatis ikut tersedia. Rekening ini nanti akan terhubung langsung dengan NIK, ya. Begitu ada Tamamra 2 yang sekarang mungkin di usia 17 tahun langsung bikin KTP, nanti langsung dapat juga si nomor rekening itu karena nomor rekeningnya itu sama dengan NIK Tamamra 2. Sekaligus program ini itu dirancang sebagai kanal utama penyaluran bantuan sosial dari pemerintah supaya lebih tepat sasaran dan efisien Tamamra 2. Pemerintah pun turut memastikan saldo awal yang Rp50.000 itu tadi Tamamra 2 nggak akan dipotong biaya administrasi apapun sama pihak bank. Mekanisme teknis dan jadwal peluncuran program masih dirancang bersama Bank Indonesia, OJK, dan Dewan Nasional Keuangan Inklusif Tamamra 2. Memang masih dirancang, berarti programnya belum dijalankan Tamamra 2. Cuman ya menurut kamu gimana nih Tamamra 2 terkait program pemerintah yang ini adalah kado buat kamu yang Sweet 17 Tamamra 2, ulang tahun yang ke-17 tapi kamu dapat kado dari pemerintah, dibikinin rekening baru, diisiin saldo Rp50.000 Tamamra 2. Cuman harus dari apa namanya total anggaran di program ini sih 11 triliun ya, berdasarkan estimasi 200 juta penduduk di usia 17 tahun ke atas. Menurut kamu gimana Tamamra 2 tanggapannya terkait program baru dari pemerintahan ini?

So itu dia jawara kita minggu ini, ada Blackpink with Go. Dan kalau kamu suka sama lagunya, boleh loh di request terus ya, biar posisinya bertahan gak hanya satu minggu aja. Kamu tinggal request ke 0811-251-1025 dan dengerin Chart Berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Berdua Hit List, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

Hari Minggu, weekend, ada kegiatan apa hari ini teman berdua? Apakah kegiatannya sudah selesai dan sekarang kamu udah bisa istirahat di sore hari ini teman berdua? Ya, lumayan lah ya. Untuk persiapan besok hari Senin kita harus kerja lagi, harus sekolah lagi, harus ngampus lagi teman berdua. Jadi hari Minggu sore tuh waktu buat ngisi energi ya kan teman berdua, sebelum besok satu minggu lagi kita akan gedebak-gedebuk lagi. Jadi kalau hari Minggu tuh kayak weekendnya tuh udah selesai teman berdua. Kalau udah sore kayak gini sih harus siap-siap untuk bekerja lagi di hari esok ya jatuhnya teman berdua. Cuman buat teman berdua yang lain yang belum selesai kegiatannya, semoga lancar kegiatannya di hari Minggu ini teman berdua. Buat yang lagi di jalan mau pulang setelah dari berkegiatan, beraktivitas, atau misalkan kayak liburan atau kemana teman berdua, hati-hati di jalan kalau mau pulang teman berdua. Tadi dapat kabar kalau di kawasan Jalan Godean terpantau ada kebakaran teman berdua. Apakah sudah reda kebakarannya? Apakah sudah teratasi sama damkar kebakarannya teman berdua? Cuman memang udah dari tadi siang sih ya, jam 2:30. Apakah sudah terpantau aman teman berdua? Mungkin bisa update juga ke Niken kira-kira yang rumahnya di Godean ya, terutama di kawasan yang tadi siang menuju sore itu kebakaran teman berdua, apakah sudah aman? Boleh nih ngasih tahu ke Niken ya, kira-kira apakah sudah aman teman berdua untuk yang lewat di jalan kawasan Godean. Cuman aku nggak tahu itu tepatnya di Godean di mana, kilometer berapa teman berdua, dan tepatnya di apa ya, aku belum tahu. Coba deh nanti aku cari tahu, sekalian nunggu juga dari teman berdua yang mungkin rumahnya di Godean mau ngasih informasi ke Niken untuk aku share juga ke teman berdua yang lain. Boleh banget, bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811251102.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.
1: Teruntuk yang sering galau mikirin masa depan, buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa tulisan Alfi Syahrin bisa menjadi penguat asa dan menginspirasi pembacanya. Ringan buat dibaca karena Alfi Syahrin menulis buku ini dengan gaya bahasa sehari-hari yang santai. Layaknya bercerita kepada teman sendiri ya. Ada 45 cerita pendek yang dinarasikan Alvin Syahrin berdasarkan pengalaman sehari-hari yang sangat relate bagi kaum muda yang sedang mengejar kesuksesan masa depan.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.
1: Salah satu cerita yang sangat lekat dengan kehidupan masyarakat kita adalah cerita tentang standar kesuksesan. Tentang jika kamu mau sukses, jadi PNS aja, masa tuanya akan terjamin karena ada dana pensiunan. Atau cerita tentang jika mau sukses, jadilah dokter. Selain dianggap pekerjaan mulia karena mengobati orang sakit, penghasilannya pun dinilai besar dan menjanjikan. Namun, Alfi yang menarasikan cerita lewat sudut pandang orang pertama justru mengajak pembacanya merefleksikan anggapan-anggapan yang sudah terlanjur diamini kebanyakan orang ini. Apa iya sukses hanya dinilai dari apa pekerjaan kita dan seberapa banyak uang yang bisa kita hasilkan? Bagi pembaca yang sedang mempertanyakan standar kesuksesan hidup, isi buku ini bisa membuat pembacanya merasa punya teman seperjuangan dalam meniti masa depan. Terutama untuk pelajar yang sedang mencari jati diri, mahasiswa yang berkutat dengan sibuk di dunia kampus, sampai fresh graduate yang sedang berjuang mencari pekerjaan idaman, dan hal-hal lain yang kadang realitanya tak sejalan dengan ekspektasi.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

Radio gak kerasa sudah masuk waktu maghrib. Berikut kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Pastikan kamu tetap stay tune terus bareng sama Diken di Radio 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa RRI rahimakumullah, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ahmad. Sebuah hadis yang sanadnya dari Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, orang-orang yang menyayangi maka dia akan mendapatkan kasih sayangnya dari Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Maka Rasulullah melanjutkan, irhamu man fil ardi, maka sayangilah penduduk bumi. Yarhamkum man fis sama, maka Allah akan menyayangi kalian. Di sini man fis sama ini diartikan Allah. Ya, panjang kalau mau kita jelaskan. Tapi singkatnya, bahwa orang yang mengasihi sesama di bumi ini, penduduk bumi. Penduduk bumi ini tidak hanya manusia. Hewan pun penduduk bumi. Bahkan tumbuhan pun adalah penduduk bumi. Kita dianjurkan, disuruh, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menebarkan kasih sayangnya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menebarkan kasih sayang, dia akan mendapatkan balasan kasih sayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih dan Penyayang. Rahman, kalau kita melihat terjemahan dari kalimah Bismillahirrahmanirrahim, seringnya diartikan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau makna secara lebih detail, tidak demikian. Dengan menyebut nama Allah, sifatnya Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih dan Penyayang di dunia dan akhirat. Kalau Ar-Rahim, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang hanya di akhirat. Di dunia dan di akhirat, Rahman itu sifat kasih sayang Allah itu untuk siapapun, tidak peduli dia orang beriman atau tidak beriman, selama dia melakukan kebaikan termasuk memberikan kasih sayang, dia akan mendapatkan rahmatnya atau kasih sayangnya Allah di dunia setidaknya. Tetapi untuk orang yang beriman, masih dapat bonus di akhirat kelak, yaitu kasih sayang Allah tidak terbatas di dunia, tapi juga di akhirat. Maka mari sebarkan kasih sayang, karena Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang sangat murah, sangat luar biasa maha rahmatnya yang akan diberikan kepada siapapun yang memberikan kasih sayang terhadap sesama. Tidak terbatas pada manusia saja, tetapi kepada siapapun yang ada di dunia ini harus kita berikan kasih sayangnya. Kepada yang bodoh, memberikan kasih sayangnya tentu dengan memberikan ilmu. Kepada yang berkekurangan harta, kasih sayangnya kita berikan dengan membantu sesama. Semoga kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih sayang dan mendapatkan limpahan kasih sayang atau rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Bangga Kerasa, sudah hampir jam 6 sore. Gak kerasa udah nemenin kamu 7 jam ya, dari jam 11 sampai jam hampir jam 6 ini teman Radio 2. Gak kerasa udah nemenin kamu lama banget, udah muterin lagu-lagu yang enak. Semua requestnya udah aku puterin, semoga hari ini happy teman Radio 2, semoga hari ini seneng ya. Untuk mempersiapkan besok hari Senin kita mulai aktivitas lagi teman Radio 2, mulai kerja lagi ya. So, ini kan harus pamitan dulu teman Radio 2. Habis ini kamu ditemenin sama teman aku ada Habi. Nemenin kamu sampai nanti di sore ceria sampai nanti jam 7. Habis itu nemenin di jaga malam sampai nanti jam 12 ya. Nemeninnya juga lama banget di hari ini teman Radio 2. So, kalau gitu nih kan pamit. Dengerin terus 102,5 FM Radio 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye teman Radio 2.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Christian Bautista, teman Pro 2, berkolaborasi dengan Raisa dengan hitsnya Rainbow. Semoga segera banget ya, kita sama-sama berdoa teman Pro 2 untuk segera kita bisa menemukan yang namanya pelangi dan juga tanda-tanda hujan teman Pro 2. Karena mungkin kita diantaranya menjadi salah satu orang yang berharap banyak dan juga penuh ya, dengan kondisi air yang semakin menipis untuk stoknya teman Pro 2. Semoga aja kita selalu dalam perlindungannya dan juga dilancarkan serta dimudahkan segala urusannya, termasuk di era kemarau saat ini teman Pro 2 ya. Dan semoga juga buat teman Pro 2 yang punya rencana besar malam hari ini, semoga lancar semuanya. Aku akan di sini stay sampai dengan jam 12 malam. Siapa nih? Suryo Abi Maruf ya. Masih sama. Di sore ceria sampai dengan jam 7. Nanti jam 7 malam sampai dengan jam 12 malam lanjut dijaga malam. Jangan kalau malam-malam. Bi, ada lagu-lagu yang kamu request untuk kita dengerin bareng boleh. Atau juga kalau teman-teman Pro 2 juga boleh kasih tahu lagu apa yang kamu pengen dengerin di sore ceria kali ini. Tentunya ada 5 lagu yang akan kita tawarkan untuk kamu bisa pilih teman Pro 2 di segmen jamu jamnya lagu kamu. Apa aja nanti sesaat lagi kita spill. Untuk kamu yang aku tunggu teman Pro 2, requestnya di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811 251 1025.

0: FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun 81 RRI, dan saya merasakan selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yogyakarta. Semoga RRI terus menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, menghadirkan informasi yang terpercaya,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Persiapan kita review teman Pro 2 lagu yang masuk di list jaga di list jamu jangan kau jaga malam. List jamu jamnya lagu kamu ya. Sebentar. Suaraku kedengeran gak sih? Kok enggak keluar di headset ya? Coba. Nah, ini dia. Kedengeran ya? Oke. Kita balik lagi teman Pro 2. Setelah tadi kita dengerin satu hits milenial Salma Sasabil Berharap Pada Timur, lagu yang di-request sama Irfan di Bang Untapan Bantul. Selanjutnya kita punya 3 lagu yang kamu bisa pilih teman Pro 2 dari 5 lagu berikut ini ya. Pilihan pertama ada lagu miliknya Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Pilihan kedua Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Pilihan ketiga Tulus Teh Hijau, Liodra Bodohnya Aku, dan juga satu lagu dari Divki Khalif yang judulnya Lamunan di Kota Itu. Yes, dari 5 lagu tadi, lagu mana yang paling banyak kamu pengen dengerin ketiganya teman Pro 2? Kamu bisa kasih tahu lewat WhatsApp Pro 2 FM Jogja ya. Nomornya masih sama di WhatsApp Pro 2 FM Jogja 0811-2511-025 untuk gabung di segmen Jamu, jamnya lagu kamu.
1: Jamu Kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu left.

0: lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio, Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.
1: Peran historik radio dalam sejarah kemerdekaan RI adalah peran radio menyiarkan proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru daerah dan ke luar negeri. Dan bila mengenang peristiwa penyiaran itu, maka paling tidak kita harus menyebut dua nama yang paling sentral, yaitu Yusuf Ronodipuro dan Dr. Abdul Rahman Saleh. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Yusuf Muda yang bekerja sebagai reporter di Hosokyoku datang seperti biasa ke kantornya di Jalan Medan Merdeka Utara. Suasana pagi itu tampak lain. Beberapa orang Jepang yang bekerja di radio tersebut tampak bergerombol. Mereka berbisik-bisik dalam suasana yang urap. Bahkan gadis-gadis Jepang terlihat menangis. Ternyata pada saat itu, bom atom kedua sudah dijatuhkan di Nagasaki dan Jepang menyerah kepada Sekutu. Kabar tentang menyerahnya Jepang disampaikan oleh Mohtar Lubis yang juga bekerja di radio tersebut di bagian monitoring. Mohtar adalah satu-satunya orang Indonesia yang diizinkan mendengarkan siaran radio asing. Merasa bahwa hal itu penting untuk disampaikan kepada teman-temannya yang biasa berkumpul di Menteng Raya 31, berangkatlah Yusuf mengendarai sepedanya untuk memberikan kabar kekalahan Jepang. Sampai di sana, ternyata mereka sudah mendengar kabar yang sama dari Adam Malik yang bekerja di kantor berita Domi. Pulang dari Kemayoran, Yusuf mendapat pesan dari Sukarni agar merebut radio Hosokyoku karena akan ada pengumuman sangat penting. Tetapi di pintu masuk kantor, tampak tentara Kempetai berjaga-jaga dan melarang orang masuk ke kantor. Karena Yusuf adalah karyawan, ia diizinkan masuk. Yusuf lalu menyampaikan pesan Sukarni itu kepada Bahtar Lubis yang sama-sama bekerja di bagian pengabaran atau redaksi. Situasi saat itu semakin kritis. Pimpinan Hosokyoku membatasi ruang gerak karyawan. Para karyawan yang sudah di kantor dilarang keluar lagi dan yang di luar tidak diizinkan masuk. Dan siaran luar negeri dihentikan, mungkin agar berita kekalahan Jepang tidak sampai ke rakyat Indonesia. Jadilah mereka semua diisolasi di kantor radio dan terpaksa bermalam di sana. Esoknya, hari Kamis 16 Agustus 1945, tidak ada kejadian berarti. Siaran berjalan seperti biasa. Malam harinya ada sedikit keributan di depan kantor. Ternyata Sukarni datang bersama beberapa orang Jepang, tetapi dilarang masuk. Pada peristiwa proklamasi kemerdekaan, Jumat 17 Agustus 1945, Radio Hosokyoku tetap melakukan siaran seperti biasa. Tetapi karena karyawan diisolasi, Yusuf tidak mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Sore hari sekitar jam 17.30, ketika Yusuf sedang menyiapkan menu berbuka puasa, masuk seorang teman dari kantor berita Dome dengan pakaian kotor dan basah oleh keringat karena ia meloncati tembok belakang kantor radio. Ia menyampaikan secarik kertas. Secarik kertas bertuliskan tulisan tangan dari Adam Malik, tertulis, "Harap berita terlampir disiarkan." Lampiran berita yang dimaksud adalah naskah proklamasi yang sudah dibacakan pukul 10 pagi. Yusuf lalu berembuk dengan Pahtar Lubis dan beberapa orang lain tentang pesan penting tersebut. Semua studio dan ruang kontrol dijaga oleh Kempetai. Bahkan saat itu, semua naskah siaran harus disensor dulu, termasuk lagu-lagu. Lalu saya teringat studio siaran luar negeri yang sejak tanggal 15 sudah ditutup, ujar Yusuf. Untunglah nasib baik berpihak kepada mereka. Ternyata studio siaran luar negeri tidak dijaga. Dengan berhati-hati, mereka menyelinap masuk ke dalam studio. Tepat pukul 7 malam, Yusuf siap di depan sorong radio untuk menyampaikan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh penjuru Nusantara dan dunia.

Untuk menghindari kecurigaan Kempetai, siaran tetap berjalan seperti biasa, tetapi kabelnya tidak diteruskan ke pemancar. Karena sesungguhnya yang disiarkan adalah proklamasi yang dibacakan Yusuf dari studio siaran luar negeri. Selama 15 menit mereka melakukan siaran gelap. Setelah itu mereka membereskan semuanya seperti sedia kala, menggulung kabel dan mematikan lampu ruang siaran, lalu kembali ke ruang redaksi dan berlaku seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi tiba-tiba pintu ruang redaksi ditendang. Dengan wajah merah padam karena murka, masuklah tentara Kempetai. Beberapa staf radio yang berada di ruangan tersebut lari kocar-kacir. Mereka lalu menyeret Bakhtar dan Yusuf ke sebuah ruangan. Di sana mereka menjadi bulan-bulanan kemarahan Kempetai, ditonjok dan ditendangi. Rupanya tentara Jepang baru tersadar bahwa Yusuf dan kawan-kawan berhasil lolos dari pengawasan dan melakukan siaran.

0: Tepat saat Kempetai hendak mengayunkan samurai ke leher dua orang itu, datang pimpinan Radio Hosokyoku, antara lain Tomobachi dan Shimura. Mereka lalu berbicara dalam bahasa Jepang kepada para tentara. Selamatlah Yusuf dan Bahtar dari malaikat maut. Malam itu pula diumumkan penutupan Radio Hosokyoku. Semua karyawan diminta pulang. Sekitar pukul 10 malam, Yusuf mengendarai sepedanya hendak pulang ke rumah kosnya di bilangan Salemba. Baru beberapa meter dari kantor, ia hampir pingsan karena sakit, lapar, dan emosi yang terkuras. Tak kuat melanjutkan perjalanan, ia lalu mampir di rumah temannya seorang pelukis, Basuki Abdullah, di Gang Gambir Buntu. Di sana ia dipinjami baju karena bajunya compang-camping penuh darah, makan dan menumpang tidur. Paginya Yusuf pamit pulang. Dalam perjalanan ia merasakan sakit yang luar biasa di bagian kaki dan dada akibat diinjak sepatu Lars tentara. Dari Gambir ia mengambil jalan melewati Diponegoro, lalu memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter Abdurrahman Saleh di belakang RSCM, sekarang Jalan Kimia. Sambil diperiksa, Yusuf menceritakan kejadian yang dialaminya semalam. Oleh Abdurrahman Saleh yang kerap disapa Dr. Karbol, ia disarankan untuk membuat pemancar radio karena pemerintahan yang baru berusia satu hari itu membutuhkan radio sebagai sarana komunikasi pada rakyat. Yusuf lalu mengontak seorang temannya yang bekerja di bagian gudang untuk mencarikan bahan-bahan untuk pemancar. Setelah alat-alat terkumpul, mulailah mereka merangkai pemancar radio. Kami mengebor tiang-tiang dengan bor untuk gigi, ujarnya. Pekerjaan 3 hari 3 malam akhirnya selesai. Tapi timbul masalah baru. Di manakah akan diletakkan pemancar itu? Dr. Karbol menolak jika pemancar itu ditaruh di rumahnya karena khawatir oleh patroli Jepang. Jadilah ruang laboratorium Dr. Karbol di RSCM menjadi studio darurat. Untuk mencapai radio tersebut, mereka harus masuk dari belakang RSCM melewati kamar mayat yang baunya luar biasa busuk. Yusuf mengenang sepulang siaran ia harus meredam bajunya selama 2 hari agar baunya hilang. Meski darurat, tapi dari studio itulah Presiden Soekarno menyampaikan pidato-pidato untuk membangkitkan semangat kepada rakyatnya.
1: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

0: Menyapa buat teman berdua yang semakin dekat dengan Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Yogyakarta, karena kamu jadi bagian dari ratusan orang yang sudah ambil kebersamaan di acara RRI Fest 2026 tadi pagi di depan studio Pro FM Jogja di halaman RRI Demangan. Teman Pro 2, sudah berlangsung acara tadi jam 7 pagi sesuai dengan agenda dalam rangka hari radio ke-81 tahun Radio Republik Indonesia ya. Terima kasih untuk kebersamaan dan juga partisipasinya. Jangan lupa, masih ada agenda lain. Besok malam masih ada pagelaran ketoprak teman Pro 2 di Rabu malam ya. Terus juga ada lomba TPSTK besok tanggal 14. Ketopraknya tanggal 16 malam jam 9. Terus juga ada Bintang Radio tanggal 18 September 2026 ini. Kita ramaikan teman Pro 2 dan juga kita sukseskan ya rangkaian acara dalam rangka hari jadi Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Teman terbaik kamu,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. You take up every corner
0: of my mind. What you gonna do now? Jamu-jamnya lagu kamu teman Pro 2, siap untuk kita mainkan selanjutnya. Terima kasih buat kamu yang sudah bergabung di sore ceria kali ini di segmen Jamu. Ada Kak Teri di Playen, ada juga Taufik di Godean, ada Rini di Jakal, ada Lila di Jogja, dan juga ada Ihsan di Sleman. Lagunya Tulus Teh Hijau, Liodra Bodohnya Aku, dan juga Divi Khalif, Lamunan di Kota Itu. Siap untuk kita mainkan selanjutnya.

0: Selamat malam teman Pro 2, bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 malam untuk edisi 13 September 2026. Informasi pertama kita kutip dari rri.co.id. Sebanyak 25 ekor kucing dan 7 ekor anjing di Kelurahan Keparaan Kota Jogja mendapatkan vaksinasi rabies baru-baru ini. Pemberian vaksinasi rabies ini merupakan bagian dari program rutin Dinas Pertanian dan Pangan Kota Jogja dalam mencegah penyakit rabies di tengah masyarakat. Sebanyak 45 kelurahan di Kota Jogja turut disasar, sedangkan hewan yang diberi vaksinasi rabies meliputi anjing, kucing, dan juga monyet. Lurah Keparaan Yusuf Ahbari menjelaskan pihaknya turut berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Pangan sebelum gelaran vaksinasi dimulai. Koordinasi meliputi penjadwalan, jumlah pelaksana, dan juga teknis di lapangan. Pemilik hewan peliharaan dapat melakukan pendaftaran via online atau datang langsung ke lokasi. Untuk pemilik yang memiliki hewan peliharaan 10 ekor atau lebih dapat mengajukan visit oleh petugas sehingga vaksinasi rabies dapat dilakukan di rumah pemilik hewan. Ia menyebutkan jumlah hewan yang diberi vaksinasi rabies di Kelurahan Keparaan terbilang menurun dibandingkan tahun lalu. Meski demikian, ia memastikan proses pemberian vaksin rabies berjalan dengan lancar. Animo para pemilik hewan untuk mendaftarkan program vaksinasi rabies pada tahun-tahun mendatang diharapkan bisa lebih meningkat. Informasi selanjutnya teman Pro 2 terkait dengan dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI Yogyakarta akan menyelenggarakan siaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram oleh Keluarga Kesenian Jawa RRI Yogyakarta pada Rabu 16 September 2026 jam 9 malam atau pukul 21 waktu Indonesia Barat dengan menampilkan cerita Tri Nusa Kuarno Joko Susilo. Semoga ini sedikit dapat mengobati kerinduan penggemar Ketoprak RRI yang memang sudah beberapa bulan vakum karena situasi dan kondisi. Seperti biasa, Ketoprak akan tampil dengan all out dan hampir semua akan tampil. Iman cerita yang akan ditampilkan sebenarnya adalah cerita yang lama dan sudah populer yang melekat di hati penggemar Ketoprak, khususnya RRI Yogyakarta. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Sekali di udara tetap di udara teman Pro 2 bersama siaran Pro 2 FM Jogja. Malam ini persiapan untuk langsung mengajak teman Pro 2 bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Karena sebentar lagi kita akan mendengarkan siaran Indonesia Pro Indie untuk edisi hari ini 13 September 2026 yang juga disiarkan oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga varian, ada juga challenge atau open verse, atau personal, audience berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan konten, juga akan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik pada penggunanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video di views, tapi setelah itu gak ikuti perjalanannya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musik. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan. Di baliknya, karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens, dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia. Menemani kamu teman Pro 2 kali ini dijaga malam, jangan galau malam-malam. Setelah tadi kita dengerin live dari Jakarta di Indonesia Pro Indie. Siaran berjaringan yang juga disiarkan oleh Pro 2 di seluruh tanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miana sampai dengan Pulau Rote. Malam hari ini, Surya Bimaru menemani kamu melalui studio Pro 2 FM Yogyakarta yang ada di Jalan Avandi, Demangan. Sampai dengan jam 12 malam nanti, tentunya bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: saya Vincent Robis ingin mengucapkan selamat Hari Radio RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Halo, saya Ros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari
4: Silaun Seven.
3: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
3: RRI. Sekali di udara.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

ke lagu ini juga yang aku ingat, lagu ini sempat jadi jawara di chart lagu Indonesia Pro 2 Indo Hits untuk edisi tahun lalu teman Pro 2 ya. Lumayan lama memang karena tahun lalu juga menjadi tahun dirilisnya lagu Gamal Audrey Cantika Bahagia ya, yang juga menjadi soundtrack sebuah film berjudul Keluarga Cemara. Sudah kita dengerin tadi teman Pro 2 di 35 menit dari jam 8 malam bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Demon Hunters nomor 2 Golden menemani kita malam ini. Dijaga malam jangan galau malam-malam. Lagu yang udah direquest sama Tifa yang ada di Jakal. Matur nuwun Atmal yang udah bergabung juga di WhatsApp yang sama. Salam untuk dosen dan juga seluruh guru yang sudah mengajarku dari kecil. Terima kasih ilmunya. Persiapan aku untuk sekarang lagi pengen masuk perguruan tinggi negeri. Oke. Terus juga ada lagi yang udah bergabung di WhatsApp Produ FM Jogja. Selamat malam untuk Atif yang udah bergabung malam ini. Lagunya udah tadi Maroon 5 yang California. Semoga kamu tadi dengerin ya. Lanjut kali ini aku mainkan lagu yang udah di request juga. Satu hits milik Batas Senja. Teman Pro 2 ada Kita Usahakan Lagi. Selanjutnya dijaga malam Pro 2 FM Jogja. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sesungguhnya kita mainkan ya. Spesial buat Bimo di Nogotirto.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Selainnya jam 9 ya. Kita switch nomor 2 beatnya ke medium slow. Masih lagu Indonesia Manja. Kamu bisa request sekaligus nanti kita akan mencoba untuk ngajikan kamu untuk berinteraksi sambil kamu bercerita tentang cerita penghantar tidur malam hari ini ya. WhatsAppnya masih aku buka untuk yang punya referensi lagu bagus, request lagu Indonesia Manja, medium slow di WhatsApp Pro 2 Jogja malam ini 0811-251-1025. Lala Hutanya udah ya. Terus juga ada yang tadi request lagunya Batas Senja, kita usahakan lagi. Ada Bimo di Arya Nogo Tirto katanya udah bergabung malam hari ini. Matur nuwun sanget. Selanjutnya teman berdua, kita ke satu hits yang romantis banget ya. Ada satu hits milik Arsy Widianto, Tiara Andini, lagu pernikahan kita. Mencoba untuk menemani kamu dan juga menyapa buat kamu teman berdua yang hari ini penuh dengan kebahagiaan karena akhirnya kamu hari ini disahkan secara agama dan juga hukum tata negara Indonesia, undang-undang pernikahan akhirnya dipersatukan juga.

0: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio. Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.
1: Sejarah telah mencatat bahwa radio memberikan kontribusi penting dalam penyebarluasan informasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh pelosok Indonesia, juga dunia internasional. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang dibacakan Bung Karno didampingi Bung Hatta itu memang harus diperkenalkan kepada dunia internasional. Penyebar luasan informasi pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia melalui radio luar biasa pengaruhnya. Pesan itu didengar bangsa-bangsa lain, di antaranya Mesir dan India. Mesir langsung menunjuk seorang duta besar di Indonesia. Sedangkan bagi bangsa India, kabar proklamasi Indonesia itu dijadikan inspirasi dan melecut semangat rakyat India merebut kemerdekaan yang akhirnya benar-benar terwujud tahun 1946. Penyiaran proklamasi melalui radio itu bukan perkara yang mudah. Sebab Indonesia belum memiliki fasilitas yang ada, masih dikuasai tentara Jepang atau Kempetai. Bagaimana proses penyiaran proklamasi kemerdekaan melalui radio bisa terjadi? Siapa saja orang-orang yang terlibat dalam proses penyiaran itu? Jawaban pernyataan itu adalah goresan tinta sejarah Indonesia. Jawaban pertanyaan itu juga menjadi titik awal kebangkitan dan dimulainya pertumbuhan radio di Indonesia. Keterbatasan fasilitas penyiaran ternyata tidak menghentikan dan mematikan semangat. Bahkan sebaliknya, para pemuda, pegawai radio Jepang berjuang bisa menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka mempertaruhkan keselamatan dan bahkan nyawa mereka. Proklamasi yang dibacakan Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi memang tidak dapat disiarkan bersamaan. Penyiarannya terpaksa tertunda beberapa jam setelah naskah proklamasi berhasil diselundupkan ke stasiun Hosokyoku di Merdeka Barat yang sekarang menjadi kantor RRI karena proses siaran sudah dihentikan, menyusul kekalahan Jepang dari sekutu.

0: adalah seorang pemuda bernama Yusuf Rono Dipuro yang pertama-tama berhasil membacakan naskah proklamasi. Keberhasilan Yusuf Rono Dipuro membacakan teks proklamasi itu berkat bantuan seorang pemuda cerdas penuh pengabdian, Dr. Abdul Rahman Saleh. Setelah mendapat kabar dari Yusuf Rono Dipuro bahwa Radio Jepang Hosokyoku tidak lagi dapat digunakan, Dr. Abdul Rahman Saleh membuatkan pemancar gelap berkekuatan 100 watt. Tempatnya dipilih yang tersembunyi dan tak mungkin diduga, yaitu di Laboratorium Ilmu Faal di Perguruan Tinggi Kedokteran Salemba, tempat dia menimba dan membagi ilmu. Dari sanalah berkumandang suara kemerdekaan Indonesia. Bahkan pidato Bung Karno, presiden pertama Indonesia, juga disebarluaskan melalui stasiun radio ilegal ini pada tanggal 25 Agustus 1945. Dilanjutkan juga dengan pidato Bung Hatta 4 hari kemudian.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,

All Station Radio atau penyebutan identitas radionya saat itu menyebut dirinya The Voice of Free Indonesia atau Suara Indonesia Merdeka. Stasiun radio ilegal ini dimulai 22 Agustus 1945 dan menjadi cikal bakal siaran Suara Indonesia atau Voice of Indonesia dan RRI. 20 hari kemudian, yaitu pada tanggal 11 September, bertempat di kediaman Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam, Dr. Abdul Rahman Saleh memimpin pertemuan para pemuda radio yang datang dari berbagai daerah. Pertemuan itu merumuskan tekad kesetiaan Tri Prasetya RRI dan mencetuskan slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Abdul Rahman Saleh lahir dari keluarga intelek dan sosial. Selain Abdul Rahman, dua saudara lainnya juga mewariskan profesi dokter ayahnya. Sejak kecil, Maman, demikian sapaan kecilnya, sudah menunjukkan kecerdasan dan kemampuan atau multitalentanya. Kecerdasannya juga membuat dirinya menonjol di sekolah tinggi kedokteran. Oleh para dosen Belandanya, dia mendapat panggilan khusus Kruibol, yang artinya si keriting yang cerdas. Panggilan ini bermetamorfosa menjadi

Dr. Abdul Rahman Saleh memiliki sifat yang rapi, pembersih, disiplin, dan tertib. Mulai 18 Juli 2000, panggilan Karbol diabadikan di lingkungan Akademi Angkatan Udara AAU.

Kalau Jenderal MacArthur mengatakan, jangan tanyakan apa yang kita dapatkan dari bangsa, tetapi tanyakan apa yang dapat kita berikan kepada bangsa, Dr. Abdul Rahman Saleh sudah menerapkannya.

0: peristiwa Ngoto 29 Juli 1947 menjadi peristiwa sejarah monumental bagi Dr. Abdul Rahman Saleh. Menjalankan misi sosial, mengumpulkan obat-obatan dengan menggunakan pesawat sipil jenis Dakota VT-CLA dari India. Transit di Singapura, 3 km menjelang Yogyakarta, pesawat digempur. Pesawat Kitty Hawk milik Belanda. Jatuh di Desa Ngoto mengakibatkan 3 perintis TNI AU, Dr. Abdul Rahman Saleh, Adi Sucipto, dan Adi Sumarmo gugur. Tidak bisa dipungkiri kemampuan dan keahlian Dr. Abdul Rahman Saleh dalam bidang teknik inilah menjadikan Dr. Abdul Rahman Saleh atau sering disapa Pak Karbol adalah pendiri RRI.
1: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio. Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Produ FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Sugeng Dalu, teman Pro 2. Malam hari ini masih aku temenin kamu ya. Di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Mengingatkan teman Pro 2 buat kamu yang udah ngantuk banget, kayaknya kamu harus istirahat dan jangan lupa periksa kembali yang namanya pintu jendela harus dikunci dengan sempurna, teman Pro 2, biar semuanya aman dan juga nyaman ya. Karena baru-baru ini informasi dari rri.co.id itu telah terjadi pencurian di rumah mewah di kawasan Bantul, teman Pro 2. Dua orang pria diringkus polisi usai kedapatan membobol rumah di kawasan Jalan Wates kilometer 3 Ngetis Harjo, Kasian Bantul. Keduanya menggasak sejumlah barang berharga seperti ratusan lembar uang asing, parfum hingga tas bermerek dengan total nilai mencapai 92 juta rupiah. Kasihumas Polres Bantul Ibtu Rita Hidayanto menyatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 11 Agustus lalu. Bermula saat anak korban melintas di depan rumah bersama istrinya sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saat dicek, pintu utama terlihat seperti udah dijebol. Tidak hanya itu, kamar orang tuanya juga dalam kondisi berantakan. Mendapati kejadian itu, korban segera menghubungi orang tuanya. Setelah dilakukan pengecekan, sejumlah barang diketahui hilang termasuk uang asing yang disimpan dalam amplop di laci, dua botol parfum, dan juga sebuah tas mewah. Bergerak cepat, polisi segera melakukan penyelidikan dengan memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Dan dari hasil rekaman tersebut, teman Pro 2, ditangkap dua orang pria ya yang diduga membobol rumah tersebut. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam,
0: jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM,
4: jangan galau malam-malam.

Satu hits Billy Coldplay, nomor 2 Color Tura, menemani kita malam ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ya, yeah. Bersama Pro 2 FM Jogja. Tiba-tiba kaget teman Pro 2 lagi nyanyi Color Tura, kedatangan tamu spesial malam hari ini. Sehat selalu, matur nuwun kunjungannya Pak Mistam, Direktur Program dan Produksi Radio Republik Indonesia. Sehat selalu ya, matur nuwun oleh-olehnya. Aduh, seneng banget. Rezeki anak soleh malam ini teman Pro 2. Ada yang juga menyapaku malam ini, matur nuwun juga. Ada Roshida di Sleman. Lagunya dong, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin request lagu boleh kak? Boleh ya. Semoga siaran malam hari menyenangkan. Yep, terima kasih. Lara Purnamasari ya. Lagunya David Guetta kita siapin. For Events-nya sudah aku kirim ya. Lagu yang bisa dimainkan For Events-nya versi kamu yang mana? Katri di Playen, halo my sister. Abi jangan kelewat ya, ntar tiba-tiba pamitan lagi. Enggak. Tapi yang Shane Villan-nya aku tawarin yang lain ya. Aku udah WA, nanti di feedback lagi. Shane Villan mana yang pengen didengerin. Tapi kalau yang satu ini sudah aku siapin spesial buat Kak Tri di Jogja, lantai 2. Satu hits dari Gary Gates, teman Pro 2, Any One of Us, Stupid Mistakes, selanjutnya di Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio, Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.
1: Peran historik radio dalam sejarah kemerdekaan RI adalah peran radio menyiarkan proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru daerah dan ke luar negeri. Dan bila mengenang peristiwa penyiaran itu, maka paling tidak kita harus menyebut dua nama yang paling sentral, yaitu Yusuf Ronodipuro dan Dr. Abdul Rahman Saleh. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Yusuf Muda yang bekerja sebagai reporter di Hosokyoku datang seperti biasa ke kantornya di Jalan Medan Merdeka Utara. Suasana pagi itu tampak lain. Beberapa orang Jepang yang bekerja di radio tersebut tampak bergerombol. Mereka berbisik-bisik dalam suasana yang uram. Bahkan gadis-gadis Jepang terlihat menangis. Ternyata pada saat itu, bom atom kedua sudah dijatuhkan di Nagasaki dan Jepang menyerah kepada Sekutu. Kabar tentang menyerahnya Jepang disampaikan oleh Mohtar Lubis yang juga bekerja di radio tersebut di bagian monitoring. Mohtar adalah satu-satunya orang Indonesia yang diizinkan mendengarkan siaran radio asing. Merasa bahwa hal itu penting untuk disampaikan kepada teman-temannya yang biasa berkumpul di Menteng Raya 31, berangkatlah Yusuf mengendarai sepedanya untuk memberikan kabar kekalahan Jepang. Sampai di sana, ternyata mereka sudah mendengar kabar yang sama dari Adam Malik yang bekerja di kantor berita Domi. Pulang dari Kemayoran, Yusuf mendapat pesan dari Sukarni agar merebut radio Hosokyoku karena akan ada pengumuman sangat penting. Tetapi di pintu masuk kantor, tampak tentara Kempetai berjaga-jaga dan melarang orang masuk ke kantor. Karena Yusuf adalah karyawan, ia diizinkan masuk. Yusuf lalu menyampaikan pesan Sukarni itu kepada Bahtar Lubis yang sama-sama bekerja di bagian pengabaran atau redaksi. Situasi saat itu semakin kritis. Pimpinan Hosokyoku membatasi ruang gerak karyawan. Para karyawan yang sudah di kantor dilarang keluar lagi dan yang di luar tidak diizinkan masuk. Dan siaran luar negeri dihentikan, mungkin agar berita kekalahan Jepang tidak sampai ke rakyat Indonesia. Jadilah mereka semua diisolasi di kantor radio dan terpaksa bermalam di sana. Esoknya, hari Kamis 16 Agustus 1945, tidak ada kejadian berarti. Siaran berjalan seperti biasa. Malam harinya ada sedikit keributan di depan kantor. Ternyata Sukarni datang bersama beberapa orang Jepang, tetapi dilarang masuk. Pada peristiwa proklamasi kemerdekaan, Jumat 17 Agustus 1945, Radio Hosokyoku tetap melakukan siaran seperti biasa. Tetapi karena karyawan diisolasi, Yusuf tidak mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Sore hari sekitar jam 17.30, ketika Yusuf sedang menyiapkan menu berbuka puasa, masuk seorang teman dari kantor berita Dome dengan pakaian kotor dan basah oleh keringat karena ia meloncati tembok belakang kantor radio. Ia menyampaikan secarik kertas. Secarik kertas bertuliskan tulisan tangan dari Adam Malik, tertulis, "Harap berita terlampir disiarkan." Lampiran berita yang dimaksud adalah naskah proklamasi yang sudah dibacakan pukul 10 pagi. Yusuf lalu berembuk dengan Pahtar Lupis dan beberapa orang lain tentang pesan penting tersebut. Semua studio dan ruang kontrol dijaga oleh Kempetai. Bahkan saat itu, semua naskah siaran harus disensor dulu, termasuk lagu-lagu. Lalu saya teringat studio siaran luar negeri yang sejak tanggal 15 sudah ditutup, ujar Yusuf. Untunglah nasib baik berpihak kepada mereka. Ternyata studio siaran luar negeri tidak dijaga. Dengan berhati-hati, mereka menyelinap masuk ke dalam studio. Tepat pukul 7 malam, Yusuf siap di depan sorong radio untuk menyampaikan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh penjuru Nusantara dan dunia.

Untuk menghindari kecurigaan Kempetai, siaran tetap berjalan seperti biasa, tetapi kabelnya tidak diteruskan ke pemancar. Karena sesungguhnya yang disiarkan adalah proklamasi yang dibacakan Yusuf dari studio siaran luar negeri. Selama 15 menit mereka melakukan siaran gelap. Setelah itu mereka membereskan semuanya seperti sedia kala, menggulung kabel dan mematikan lampu ruang siaran, lalu kembali ke ruang redaksi dan berlaku seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi tiba-tiba pintu ruang redaksi ditendang. Dengan wajah merah padam karena murka, masuklah tentara Kempetai. Beberapa staf radio yang berada di ruangan tersebut lari kocar-kacir. Mereka lalu menyeret Bakhtar dan Yusuf ke sebuah ruangan. Di sana mereka menjadi bulan-bulanan. Kemarahan Kempetai ditonjok dan ditendangi. Rupanya tentara Jepang baru tersadar bahwa Yusuf dan kawan-kawan berhasil lolos dari pengawasan dan melakukan siaran.

0: Tepat saat Kempetai hendak mengayunkan samurai ke leher dua orang itu, datang pimpinan Radio Hosokyoku, antara lain Tomobachi dan Shimura. Mereka lalu berbicara dalam bahasa Jepang kepada para tentara. Selamatlah Yusuf dan Bahtar dari malaikat maut. Malam itu pula diumumkan penutupan Radio Hosokyoku. Semua karyawan diminta pulang. Sekitar pukul 10 malam, Yusuf mengendarai sepedanya hendak pulang ke rumah kosnya di bilangan Salemba. Baru beberapa meter dari kantor, ia hampir pingsan karena sakit, lapar, dan emosi yang terkuras. Tak kuat melanjutkan perjalanan, ia lalu mampir di rumah temannya seorang pelukis, Basuki Abdullah, di Gang Gambir Buntu. Di sana ia dipinjami baju karena bajunya compang-camping penuh darah, makan dan menumpang tidur. Paginya Yusuf pamit pulang. Dalam perjalanan ia merasakan sakit yang luar biasa di bagian kaki dan dada akibat diinjak sepatu Lars tentara. Dari Gambir ia mengambil jalan melewati Diponegoro, lalu memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter Abdurrahman Saleh di belakang RSCM, sekarang Jalan Kimia. Sambil diperiksa, Yusuf menceritakan kejadian yang dialaminya semalam. Oleh Abdurrahman Saleh yang kerap disapa Dr. Karbol, ia disarankan untuk membuat pemancar radio karena pemerintahan yang baru berusia satu hari itu membutuhkan radio sebagai sarana komunikasi pada rakyat. Yusuf lalu mengontak seorang temannya yang bekerja di bagian gudang untuk mencarikan bahan-bahan untuk pemancar. Setelah alat-alat terkumpul, mulailah mereka merangkai pemancar radio. Kami mengebor tiang-tiang dengan bor untuk gigi, ujarnya. Pekerjaan 3 hari 3 malam akhirnya selesai. Tapi timbul masalah baru. Di manakah akan diletakkan pemancar itu? Dr. Karbol menolak jika pemancar itu ditaruh di rumahnya karena khawatir oleh patroli Jepang. Jadilah ruang laboratorium Dr. Karbol di RSCM menjadi studio darurat. Untuk mencapai radio tersebut, mereka harus masuk dari belakang RSCM melewati kamar mayat yang baunya luar biasa busuk. Yusuf mengenang sepulang siaran ia harus meredam bajunya selama 2 hari agar baunya hilang. Meski darurat, tapi dari studio itulah Presiden Soekarno menyampaikan pidato-pidato untuk membangkitkan semangat kepada rakyatnya.
1: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio, Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM, jangan galau malam-malam.

bekas oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Selamat untuk juara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 Lokal Hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Nabila Takia Cegil.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Produ FM Jogja memainkan satu hits yang kamu request. Matur nuwun untuk Iva di Demangan yang katanya sering banget lewat depan Produ Jogja. Lewat doang, mampir dong ya. Terima kasih juga buat kamu tadi teman Produ, peserta RRI Fest yang udah meramaikan. Ada ratusan peserta tadi yang sudah ikut jalan sehat dalam rangka Hari Radio yang ke-81. Jangan lupa besok ada Ketoprak teman Produ, tanggal 16 malam jam 9, dan juga besok persis tanggal 14 September itu ada lomba dari TPSTK ya, Bintang Radio tanggal 18-19. Jadi buat kamu yang udah daftar untuk menjadi peserta Bintang Radio, kita akan tunggu ya untuk penampilan terbaiknya. Selanjutnya ada Kak Tri di Pelayan yang udah request lagunya udah, Shane Villainnya udah, terus juga tadi Garut Gates-nya, Any Manovas-nya udah juga. Ada Lara Purnamasari, lagunya David Guetta yang Titanium. David Guetta yang Titanium, coba ya aku pilihkan untuk kita dengerin bareng. Yang lain masih ada waktu, Bi. Masih ada waktu lah sampai dengan jam 11 malam. Masih cukup lama teman Produ ya. Masih cukup lama, masih ada kurang lebih 40 menit ke depan sampai dengan jam 11 malam. Kamu bisa request lagu Indonesia Manca di Produ FM Jogja. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

semakin cinta dengan budaya Indonesia melalui siaran Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miana sampai dengan Pulau Rote. Gak mau kalah, RRI Yogyakarta kali ini punya agenda dalam rangka Hari Bakti Radio yang ke-81, teman Pro 2. Masih dalam rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Kembali digelar siaran langsung Ketoprak Mataram, keluarga kesenian Jawa, RRI Yogyakarta. Nah, buat kamu anak muda yang suka atau juga sering bertanya, di RRI Yogyakarta itu sering gak atau masih gak ada ketoprak? Ini jawabannya ya. Untuk agenda paling dekat, teman Bro 2, akan diadakan pagelaran Ketoprak Mataram oleh keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta pada hari Rabu 16 September 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di malam itu akan menampilkan cerita Tri Nusa Kuarna Joko Susilo. Dan ini adalah sebuah kisah, teman Bro 2, di mana Tri Nusa Kuarna ini adalah lakon fiktif yang berkisah tentang konflik cinta dan kekuasaan di tiga wilayah, yaitu Kerajaan Ceylon, Kediri, dan juga Bali. Berawal dari keinginan Kaisar Haruntala untuk memperistri Dewi Murniwati Putri dari Kerajaan Kediri, yang akhirnya menimbulkan persoalan. Sementara di Kerajaan Ceylon sendiri terjadi peristiwa pemberontakan Minister Badrul Ghafur yang ingin berkuasa. Sementara itu, di balik terjadinya konflik sosial ketika Putu Wayan Putra Badade periode berkeinginan menjalin cinta dengan Joko Susilo, pemuda dari Gunung Wilis, dan pada akhirnya permasalahan selesai dengan adanya persatuan perdamaian tiga wilayah kerajaan. Bertindak sebagai sutradara adalah Sugiman Dwi Nurseto, asisten sutradara Haji Santosa, penata iringan Ki Murjono, penata kostum Lili Agung, didukung pemain ada Dalijo, Angger Sukisno, Budi Suto, Riyad Miningsih, Sipei, NTH, Sri Lestari, Putut Caturwintarso, Putut Surono, Sugeng Mianta, dan juga Bagong Sutrisno, dan juga pemain lainnya. Dan yang spesial, pegelaran kali ini dikemas dengan kemasan seni Ketoprak Mataram tradisi konvensional sebagai ciri khas Ketoprak Mataram RRI Yogyakarta yang tentu saja diberi bumbu menyesuaikan perkembangan zaman. Jangan lupa, teman Pro 2, untuk para penggemar Ketoprak Mataram silakan hadir di Auditorium Yogyakarta untuk menikmati sajian tontonan yang berisi tuntunan dengan gratis atau tanpa tiket ya. Informasi ini teman produk bisa update melalui sumber informasi yang baru saya sampaikan melalui rri.co.id.

Michael and Stu Rock teman berdua Live to Remember menemani kita malam ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Menyapa juga buat kamu teman berdua yang masih dengerin lagu-lagu yang di Produ FM Jogja akan lanjut sampai dengan jam 12 malam nanti. Tapi aku sekarang harus pamitan teman berdua karena setelah ini akan lanjut menemani kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam sampai dengan jam 12 malam, dan nanti Produ FM Jogja istirahat sejenak kembali lagi nemenin teman berdua esok pagi pada pukul 5 di hari yang baru. Matur nuwun untuk kebersamaannya sepanjang hari ini teman berdua di 13 September 2026 bersama Produ FM Jogja. Teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: saya Lea Simanjuntak. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun 81 RRI. Dan saya merasakan selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yogyakarta. Semoga RRI terus menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, menghadirkan informasi yang terpercaya

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro2 sepanjang hari ini. Hari Senin tanggal 14 September 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro2 dari Jalan Avandi Demang, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Sudah hari Senin, waktunya kembali beraktivitas dan tentunya ada aku Vina Mufiana di sini yang bakalan menemani segala aktivitas kamu di hari Senin ini sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya Pro 2 Jogja juga bakalan jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. Dari kamu bangun tidur sampai tidur lagi. Dan aku bakalan kasih tahu ke kamu program apa aja yang bisa kamu ikuti ya. Nanti dari jam 5 sampai jam 6 kamu akan ditemani dengan nonstop music di Jazz Music Pro 2 Jogja. Habis itu di jam 6 sampai jam 10 akan ada Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jam 10 sampai jam 3 ada Santai Siang. Setelah itu dilanjut Sore Ceria di jam 3 sampai jam 7 malam. Setelah itu dilanjut dengan Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam yang bakal menemani kamu dari jam 7 sampai jam 24 malam. Tapi sebelum ke Jaga Malam, jangan lupa nanti dengerin Music Live Chat yang nemenin kamu di jam 7 sampai jam 8. So, itu dia program acara yang bakalan nemenin kamu dari kamu bangun tidur sampai istirahat lagi. Pokoknya Pro 2 Jogja siap jadi teman terbaik kamu. Kalau gitu, kita akan mengawali dulu pagi hari ini dengan nonstop music di Jazz Music Pro 2 Jogja. Nanti sudah bakalan balik lagi nemenin kamu jam 6 sampai jam 10 di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Kisah Nabi Nuh alaih salam dan Bahtera Raksasa. Setelah Nabi Adam wafat, yang bertugas menjadi khalifah di bumi ini adalah anak cucunya. Sebagian dari mereka memegang teguh ajaran Nabi Adam, namun sebagian lagi mulai melupakannya. Iblis berhasil menanamkan sifat-sifat buruk kepada mereka.
1: Sudah waktunya untuk beribadah. Engkau tidak pulang?
2: Tidak, pekerjaanku masih banyak.
0: Di antara mereka yang mulai menjauh dari ajaran yang benar, masih ada orang-orang yang beriman teguh. Mereka adalah Wat, Sua, Yahud, Ya'uk, dan Nasr. Lima orang yang terkenal soleh dan menjadi imam yang diikuti oleh banyak orang.
3: Kalian harus mengingat pesanku ini. Jangan pernah meninggalkan ajaran Nabi Adam.
0: Pesan salah satu imam tersebut. Satu persatu dari lima imam soleh tersebut meninggal dunia, membuat para pengikutnya merasakan kesedihan yang luar biasa.
4: Siapa lagi yang akan membimbing dan mengingatkan jika kami berbuat dosa?
0: Ratap orang-orang. Iblis memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda mereka.
5: Engkau memiliki keterampilan memahat. Mengapa engkau tidak membuat patung untuk mengenang mereka?
0: Mereka pun terjebak dalam rencana iblis. Para ahli pemahat mulai membuat patung yang mirip dengan lima imam soleh tersebut.
4: Ajaran Nabi melarangku membuat benda sesembahan. Apakah tindakanku ini benar?
5: Tidak apa. Patung ini bukan untuk disembah.
0: Sekali lagi, iblis berhasil menghasut manusia untuk berbuat dosa. Setelah selesai membuat patung-patung itu, mereka mulai berkumpul di satu tempat.
6: Ingatlah, wahai saudaraku, mereka adalah lima imam yang telah membimbing kita. Janganlah kalian melupakan siapa mereka.
4: Kita membuatnya bukan untuk disembah. Jadi, ini tidak termasuk perbuatan dosa.
0: Begitulah, sedikit demi sedikit, manusia mulai membenarkan tindakan mereka. Waktu terus berlalu, patung lima imam soleh ini mulai tersebar ke berbagai daerah. Dari ayah, diturunkan ke anak-anak mereka, dan kemudian diturunkan kepada cucu mereka. Semakin lama, cerita tentang lima orang soleh ini mulai berubah, hingga akhirnya mereka mulai menganggap lima patung tersebut sebagai Tuhan. Di tengah-tengah kaum yang menyembah berhala tersebut, Allah mengutus seorang nabi dan rasul. Beliau adalah Nabi Nuh alaih salam. Nabi Nuh adalah orang yang cerdas dan kuat imannya. Dalam setiap tindakan, Nabi Nuh selalu bersyukur ketika ia bangun atau hendak tidur, ketika makan dan minum, atau mengenakan pakaian dan segala kegiatan lainnya. Tugas Nabi Nuh adalah mengajak kembali umatnya untuk beriman kepada Allah. Nabi Nuh berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sungguh hanya Allah lah yang menciptakan dan memberikan rizki kepada manusia. Dan selama ini, iblislah yang telah menghasut nenek moyang mereka, membuat mereka menyembah patung berhala yang hanyalah sebuah benda mati. Sebagian orang tersadar dan mengakui bahwa yang dikatakan Nabi Nuh benar.
1: Engkau benar, patung-patung ini hanyalah benda buatan manusia.
0: Namun, sebagian besar lainnya justru menentang.
7: Bagaimana bisa aku percaya kepadamu jika istri dan anak-anakmu sendiri tidak mempercayaimu?
0: Pada saat itu, Nabi Nuh sudah menikah dan memiliki 4 anak laki-laki. Sayangnya, istri dan anak-anak Nabi Nuh ini tidak mau meninggalkan ajaran sesat itu. Mereka menolak beriman kepada Allah dan terus menyembah patung berhala.
8: Jangan hiraukan apa yang dikatakan ayahmu. Nenek moyang kita adalah kaum yang saleh. Merekalah Tuhan yang harus kita sembah.
0: Meskipun ditentang banyak orang, Nabi Nuh tetap berdakwah dan terus berusaha untuk mengajak kaumnya kembali beriman kepada Allah. Ketika dakwahnya tidak didengarkan, Nabi Nuh memberikan peringatan kepada mereka.
9: Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab yang besar.
0: Sayangnya, peringatan ini tidak membuat mereka takut dan malah membuat mereka semakin menentang.
6: Engkau hanya manusia biasa seperti kami. Jika engkau memang benar, buktikan azab itu kepada kami.
0: Nabi Nuh menjawab,
9: hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu.
0: Lalu datanglah hari di mana Allah menurunkan wahyu bahwa orang-orang yang beriman tidak akan bertambah lagi dan semua orang yang berbuat dosa akan ditenggelamkan. Allah kemudian memerintahkan agar Nabi Nuh membuat sebuah bahtera atau kapal yang sangat besar. Nabi Nuh mulai menanam pohon. Kelak, pohon itu akan ditebang dan dibuat menjadi kapal. Setelah pohon itu cukup besar, Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk bekerja bersama-sama. Pekerjaan mereka ini menarik perhatian banyak orang. Beberapa pemimpin suku pun datang dan bertanya,
6: apa yang sebenarnya kalian lakukan dan apa manfaatnya?
4: Kami membuat sebuah kapal yang sangat besar. Kapal ini akan menyelamatkan kami dari banjir besar.
6: Tidak mungkin di tanah yang panas ini akan muncul banjir. Apa yang kalian kerjakan akan sia-sia.
4: Tidak, Nabi Nuh berkata bahwa azab dari Allah akan segera datang dan orang-orang yang tidak percaya akan terkena hukuman tersebut.
0: Sahut pengikut Nabi Nuh lainnya. Namun sayangnya, tidak ada yang percaya pada ucapan mereka. Kapal yang sangat besar itu akhirnya selesai dibuat. Di dalamnya ada sebuah lumbung yang sangat besar untuk menampung bahan makanan serta kandang-kandang untuk menampung para hewan. Allah memerintahkan agar Nabi Nuh membawa para hewan berpasang-pasangan, jantan dan betina. Beberapa hari kemudian, Nabi Nuh dan para pengikutnya terlihat sibuk mempersiapkan semuanya. Akhirnya, hari yang dijanjikan tiba. Nabi Nuh memberikan peringatan untuk terakhir kalinya. Orang yang tidak mau beriman kepada Allah akan tenggelam dalam banjir besar. Hingga saat-saat terakhir pun tidak ada yang mempercayainya, termasuk istri dan anak-anak Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh mengajak para pengikutnya untuk naik ke atas kapal dan menutup pintu kapal rapat-rapat. Orang-orang yang sejak tadi berkerumun di sekitar kapal mulai bubar untuk pulang ke rumah masing-masing.
6: Tidak akan terjadi apapun. Marilah kita pulang ke rumah masing-masing.
0: Namun, dugaan mereka salah. Dengan cepat, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Hujan lebat pun turun disertai dengan petir yang menggelegar. Hujan badai turun selama beberapa hari berturut-turut. Air mulai menggenang semakin meninggi. Orang-orang panik dan berusaha mencari tempat berlindung. Mereka berlari ke bukit-bukit dan gunung-gunung. Namun, kemanapun mereka pergi, air terus menggenang. Mereka mulai menyesal karena tidak mempercayai ucapan Nabi Nuh. Hujan badai dan angin topan terus berlanjut dalam waktu yang sangat lama. Banjir besar sungguh terjadi. Dalam peristiwa itu, hanya kapal Nabi Nuh saja yang berhasil selamat. Kapal Nabi Nuh terus terombang-ambing di tengah ombak besar. Hingga Allah menurunkan perintah kepada

dakwah di bumi ini selama 950 tahun. Perjuangannya sungguh panjang dan berat. Hingga akhir sebelum peristiwa banjir besar itu terjadi, pengikut Nabi Nuh hanya berjumlah 80 orang. Nabi Nuh melepaskan semua burung-burung dan binatang-binatang lainnya. Para hewan itu pun menyebar ke seluruh penjuru. Begitu pula dengan kaum Nabi Nuh.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Mau olahraga ya?
2: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
1: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
3: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok, sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashionable,

0: Info Pro 2. Waktu Info Pro 2, Senin 14 September 2026 bersama saya Vina Mufiana. Info Pro 2. Hantaman ombak dari lambung kanan kapal disebut menjadi salah satu penyebab kapal Virgo Transport 8 mengalami kemiringan. Hantaman ombak itu terjadi sebelum kapal Virgo mengalami kecelakaan di Laut Jawa Minggu 13 September 2026. Hal ini disampaikan Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Edi Prakoso di Jakarta. Ia mengatakan informasi mengenai penyebab kemiringan kapal diperoleh langsung dari nahkoda kapal Virgo Transport 8 dalam proses operasi pencarian dan pertolongan. Diketahui kapal tersebut tengah dalam perjalanan dari Surabaya, Jawa Timur menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan ketika mengalami kecelakaan. Info Pro 2. Musim kemarau panjang tahun 2026 menguji keandalan pasokan air di Kabupaten Sleman. Namun masyarakat Bumi Sembada bisa sedikit bernafas lega karena aliran air bersih dipastikan tetap terjaga. PDAM Tirta Sembada Sleman menjamin pasokan air bersih bagi lebih dari 45.000 pelanggan tetap aman dan mengalir lancar. Penurunan debit air akibat cuaca panas di Sleman telah diantisipasi. Direktur Utama PDAM Tirta Sembada Sleman Bernardus Edi Nugroho mengakui penurunan debit air sekitar 10 hingga 15% atau setara 40 liter per detik. Namun ia menghimbau pelanggan tidak panik karena ketersediaan pasokan air masih dalam kondisi aman. Info Pro 2. Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala secara resmi melantik Dewan Kehormatan dan Pengurus PMIDI masa bakti 2026-2031 di Bangsal Kepatihan Kompleks Pemda DIY Minggu 13 September 2026. Dalam arahannya, mantan Wakil Presiden menegaskan bahwa PMI harus mengedepankan prinsip kemanusiaan dan kemandirian serta bertindak sebagai wadah kolaborasi masyarakat untuk menolong sesama di tengah ancaman bencana yang semakin kompleks. Ketua PMIDI GBPH Prabu Semua yang kembali memimpin untuk periode 5 tahun ke depan berkomitmen menjaga akuntabilitas dan profesionalisme organisasi dalam merespon tantangan disrupsi iklim maupun krisis kesehatan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Vina Moviana sudah siap buat menemani kamu pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti jam 10 pagi.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong. Takut ada kritik.
2: Kritik, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang.

banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

semoga hari Senin ini kasih banyak kabar baik buat kamu, ngasih semangat juga buat teman Pro 2. Ya, walaupun kalau kata orang hari Senin tuh kenapa ya datangnya cepet banget, tapi kalau hari Sabtu sama Minggu tuh datangnya kayak wow, lama sekali. Ya udah, kita nikmatin aja hari Senin ini teman Pro 2 yang udah begitu cerah di jam 6 lebih 26 menit ini barengan sama aku Vina Muviana yang bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hati-hati di jalan ya buat kamu yang sudah memulai perjalanannya pagi hari ini. Semoga jam segini gak terlalu ramai ya. Jadi kalau misalnya kamu udah di jalan, ya semoga aman dan sampai tujuan tepat waktu juga gitu. Kalau misalnya kau pagi ini masih agak sedikit nyantai, masih siap-siap karena emang kebetulan masuknya jam 8, Vin. Oh ya, gak apa-apa. Nikmatin dulu aja pagi ini ya kan. Gak usah terburu-buru, chill aja. Yang paling penting kamu udah prepare dan kamu udah mempersiapkan kira-kira nanti berangkatnya jam segini dan sampai di tujuan jam sekian, dan yang pasti gak terlambat kan. Yang pasti juga dicek ya apa yang kamu perlu bawa di hari Senin ini, di awal minggu yang kalau kata orang tuh Senin banyak gedebruk-gedebruknya gitu kan. Jadi make sure kalau hari ini sih semuanya aman terkendali teman Pro 2. Sambil aku temenin ya, lagu Mancanegara, lagu Indonesia udah aku siapin buat kamu. Atau nanti kalau misalnya teman Pro 2 pengen dengerin lagu yang sesuai sama mood kamu pagi hari ini, tinggal kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin, oke? Okay? Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Sambil nungguin kamu yang mau ikutan gabung, habis ini aku bakalan update informasi di Super Sports Review teman Pro 2. Aku punya kabar baik dari Marc Marquez. Yes, Marc Marquez baru aja kasih hasil terbaiknya di MotoGP teman Pro 2, dan kayaknya ini

bakalan ngasih kabar yang baik ya buat kamu yang seneng banget sama Marc Marquez. Habis ini aku bakalan update informasi lebih detailnya sama Pro 2 di Super Spot Review Pro 2 Jogja.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Marc Marquez memanfaatkan kesalahan Marco Bezzecchi untuk menjuarai Grand Prix di San Marino Minggu 13 September 2026. Kemenangan kelimanya di musim ini mengantarkan pembalap Ducati tersebut ke puncak klasemen kejuaraan dunia MotoGP. Bezzecchi yang memulai balapan di sirkuit Misano dari pole position justru terjatuh pada lap pembuka. Marc Marquez memanfaatkan peluang tersebut untuk mengambil alih pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu kemudian harus menghadapi perlawanan Jorge Martin serta Alex Marquez. Martin sempat menyalip di tikungan 4, namun Marquez berhasil memimpin kembali setelah melakukan manuver pada balapan ke-12. Tim bulu tangkis Indonesia yang berlaga di Asian Games 2026 tiba di Tokyo. Mereka lebih dahulu akan menjalani pemusatan latihan mulai hari ini sampai Rabu 16 September 2026. Pelatih kepala tim Indonesia, Eng Hian, mengatakan seluruh fasilitas untuk pemusatan latihan sudah lengkap dan memadai, sehingga para atlet dapat fokus menjalani program-program latihan yang sudah dirancang di Indonesia. Kimi Antonelli meraih kemenangan pada Grand Prix Spanyol di Majoring setelah strategi pit stop menggagalkan peluang Lando Norris. Kemenangan pada Minggu 13 September 2026 tersebut menjadi yang ke-8 bagi pembalap Mercedes sepanjang Formula One 2026. Norris sebenarnya mengawali balapan dengan baik setelah start dari pole position dan langsung membangun keunggulan. Namun keputusan masuk pit saat periode virtual safety car berakhir membuat posisinya merosot jauh. Persaingan sejak lap pertama juga diwarnai insiden antara Verstappen, Lewis Hamilton, dan Antonelli. Verstappen sempat mempertahankan keunggulan setelah melewati batas lintasan sebelum akhirnya diminta memberikan posisinya untuk menghindari penalti.
0: Super Sport. Pro 22 Super Sport.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: we'll be back.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Teman Pro 2, ada yang lagi mati-matian bikin skripsi. Coba deh luangin waktu kamu buat baca buku skripsi tulisan cara perdana. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Skripsi Derita Mahasiswa Abadi bercerita tentang tantangan dan pengalaman yang umumnya dialami seorang mahasiswa saat menyelesaikan skripsi. Mulai dari perjuangan melawan deadline, penelitian, mencari semangat di tengah-tengah kebosanan, dan pentingnya manajemen waktu dan keuletan. Buku skripsi juga menyoroti aspek non-akademis yang gak kalah relevan. Misalnya nih, peran teman dalam memberikan dukungan moral dan bagaimana menjaga kesehatan fisik dan mental selama menjalani tahapan penelitian. Semua keruwetan dalam proses menulis skripsi disampaikan penulis dengan gaya bahasa yang ringan dan humoris. Dengan menggunakan contoh kasus yang lucu namun mendalam, pembaca dibimbing untuk menjalani proses penulisan skripsi dengan lebih baik. Skripsi Derita Mahasiswa Abadi bukan cuma sekedar buku panduan akademis biasa, tapi juga karya yang menghibur dan memotivasi. Esensi utama buku ini ada pada penggambaran realitas kehidupan mahasiswa yang kadang penuh dengan dilema dan stres. Buku skripsi mencoba membuka mata pembaca kalau menyelesaikan skripsi bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari perjalanan yang penuh prestasi dan pengembangan diri. Buku ini memberikan inspirasi untuk pembacanya melihat sisi positif dari setiap perjalanan akademis, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan sekalipun. Skripsi memotivasi pembacanya untuk tetap bersemangat dan tidak menyerah di tengah lika-liku proses penulisan skripsi. Ada yang udah pernah baca buku ini? Happy reading, teman Pro 2. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

Kalau orang lagi jatuh cinta tuh emang kadang suka berpikir, dia tuh beneran cinta gak ya sama aku? Beneran gak ya? Dites kali ya. Ada yang suka kayak gitu gak sih untuk memastikan apakah dia tuh sayang sama kamu tuh kayak melakukan sebuah tes yang aneh-aneh. Dulu aku termasuk salah satu yang kayak gitu teman bro dua, sampai berpikir kayak ya udahlah ngapain juga dites. Kalau memang dia beneran sayang sama kita tuh pasti dia tidak akan melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu teman pro 2 ya. Bahkan sebaliknya, dia malah akan jadi orang yang terdepan buat kamu gitu kan. Sama halnya nih yang kali ini bakalan jadi terdepan buat ngabarin kalau misalnya ada sesuatu yang tidak baik di wilayah Yogyakarta teman pro 2 ya. Karena di waktu ke depan gitu ya, buat kamu yang tinggal di Yogyakarta tuh gak perlu lagi mengandalkan sirene atau informasi dari grup kampung teman pro 2 kalau misalnya terjadi sesuatu musibah, terutama kayak misalnya banjir teman pro 2 ya. Karena BPBD Kota Yogyakarta ini tuh lagi nyiapin sistem peringatan dini yang memungkinkan informasi bahaya banjir dikirim langsung ke telepon seluler warga gitu. Sama halnya kayak kalau misalnya di Jepang ya, kalau misalnya mau ada gempa ataupun tsunami pasti sudah ada warningnya dulu melalui telepon mereka teman pro 2 yang ngasih tahu kalau misalnya sebentar lagi ada terjadi gempa atau mungkin tsunami gitu, untuk mereka bisa bersiap-siap mencari tempat aman dan tempat untuk berlindung teman pro 2 ya. Dan nanti sistem ini tuh bakalan dikembangkan tanpa menambah unit fisik early warning system teman pro 2 ya. Dan BPBD akan mengoptimalkan 36 EWS yang udah terpasang di sepanjang Sungai Gajah Wong, kemudian di Code, Winongo, Buntung sampai kawasan hulu sungai Codek di Bentang Sleman teman pro 2. Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta Bapak Nur Hidayat bilang kalau selama ini kan informasi dari alat pengukur ketinggian air diterima sama Pusdalop PB yang kemudian diteruskan lewat radio handy talkie gitu teman pro 2 ya kepada kampung tangguh bencana. Tapi balik lagi ya, kalaupun misalnya sudah ada peringatan dari BPBD dan juga ada peringatan yang masuk lewat handphone seluler kamu, yang paling penting adalah bagaimana diri kita sendiri teman pro 2 untuk tahu cara yang harus kita lakukan kalau misalnya mendapatkan informasi tersebut gitu ya. Karena peringatan cepat ini gak cukup kalau misalnya kita tuh gak tahu harus berbuat apa. That's why BPBD juga lagi memperkuat kesiapsiagaan lewat 169 KTB yang tersebar di seluruh kampung di Kota Yogyakarta. Dan setidaknya sih dari sekarang kita sudah harus tahu teman pro 2 bagaimana cara mengevakuasi diri sendiri kalau misalnya terjadi yang namanya tiba-tiba gempa ataupun juga banjir.